Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Mbak Cita akan ambil 4 ya. Nah, ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman. Aha. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar, Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Pajama juga gak ada dong, semua masih ditompo suara budaya Papua, program 4 RRI Jayapura. Dan masih bersama Jena di suasana pagi hari ini. Gimana sejauh ini aktivitas kamu semua, sobat budaya di pagi hari ini yang makin naik jamnya nih, kayak bakalan makin panas nih.

Aktivitas di pagi hari ini, Pajamati Kakak Ade dong, saya mau kasih beberapa informasi yang datang dari pemberitaan RRI Jayapura. Salah satunya datang dari Kepolisian Daerah Polda Papua yang menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua, Koyakoso. Nah, upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin yang dalam amanatnya menegaskan bahwa komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar hari jadi Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, tema ini juga sejalan dengan komitmen pengabdian Polri ya, yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kinerja yang nyata. Nah, oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaannya tugasnya di Papua, Polri akan tetap mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Menurut Kapolda, keamanan yang kondusif merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena itu, Polda Papua berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kapolda juga menekankan keamanan di Papua ini tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus dibangun melalui dialog, kementerian, serta kemitraan, serta penghormatan terhadap budaya dan juga kearifan lokal. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, George Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia yang ke-80 tahun. Buah kerja keras Polri dinilai mampu menjaga situasi keamanan di Papua, khususnya di kota Jayapura, yang tetap aman, tertib, dan juga damai. George Awi berharap ke depan Polri semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan.

Untuk informasi yang pertama, bajam aja kagak ada dong semua. Lanjut lagi ke informasi yang berikutnya. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Biro SDM Polda Papua membagikan beras SPHP secara gratis kepada masyarakat yang berlangsung di Mapolda Papua Koyakoso. Kabak Binkar Biro SDM Polda Papua AKBP Umar Natsekai mengatakan bahwa pembagian beras merupakan bagian dari kepedulian Polri kepada anggotanya sekaligus masyarakat yang selama ini menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban. Menurutnya, kegiatan sosial tersebut juga menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas menjaga keamanan tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui aksi nyata. AKBP Umar berharap bantuan beras SPHP ini dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga yang menerimanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menambahkan, semangat Hari Bayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan antara Polri dan juga masyarakat. Melalui kegiatan pembagian beras SPHP ini, Polda Papua ingin hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut peduli terhadap kebutuhan sesama.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

Oke, balik lagi baca-baca kakak tidung semua masih di Ketompu Suara Budaya program 4 RRI Jepo dan masih bersama Cena di suasana siang siang lagi pagi menjelang siang hari ini ya. Sayang kalau bosan kok. Tapi maksudnya masih pagi sih buat kamu semua. Jangan kau pergi dan mandi. Nah, sambil terus menemani kamu aktivitas di pagi hari ini, saya mau lanjut kasih beberapa informasi lagi ya buat kamu semua. Masih dari pemberitaan RRI Jayapura, ada beberapa informasi lagi nih. Pacem-pacem kakak ade dong. Informasi ini datang dari pemerintah Provinsi Papua yang mendorong percepatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Papua. Nah, langkah itu tuh diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau

0: disampaikan Gubernur Papua Matius De Vakieri saat bertemu Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM di Jakarta. Vakieri mengatakan Papua memiliki potensi migas yang menjanjikan di wilayah daratan maupun perairan. Hal ini juga berdasarkan survei seismik di kawasan perairan Papua mulai dari Supiori hingga Jayapura. Nah, selain itu potensi migas ini juga ditemukan di Kabupaten Mambramo Raya dan Kabupaten Sarmi. Aktivitas eksplorasi pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an. Ia mengatakan pemerintah daerah meminta survei lanjutan segera dilakukan. Hasil kajian akan menjadi dasar pengembangan sektor migas di Papua.
1: Dan komeslak, sombong untuk jalan picah bunga.
0: Nah, selain informasi tadi, pecah-pecah kakak-kakak dong semua. Untuk informasi yang berikutnya, ini datang dari Ketua Umum Nasional Paralimpik Indonesia atau NPCI Papua, Haji Jayakusuma, yang memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Hal ini menyusul selesainya masa pendidikan Frans Marcelino Doyapo, atlet paralimpik berbakat asal Papua, yang baru saja menyelesaikan pendidikan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas atau SKOD Solo.

maupun internasional. Nah, lanjut Diego Suma berpesan bahwa atletnya itu terus berkonsisten menjaga performa, disiplin fisik dan mental bertandingnya. Pemilihan yang berkelanjutan diharapkan mampu mempertahankan performa puncaknya demi mengharumkan nama

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebong, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebong, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
2: Masih di Ketronpen Siklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

0: Negara. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: perkembangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas. Mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Ini nama jembatannya jembatan apa?
5: Jembatan Desa Eras.
4: Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini?
5: Iya. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
4: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat?
5: Ini buat tutut.
4: Jadi ciri khas?
5: Ciri khas, ya.
4: Makanya disebut cucur payung.

0: Seringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Banyak.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mau.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun, bahkan ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah.
1: Dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Nggak ada buat istirahat.
2: Iya.
1: Ya.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya.
0: Harga yang sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya, terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma 1.000.
2: Waduh, semuanya 1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an. Ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
4: Ibu Dini.
2: Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Payung baru, ayo.
2: Berapa lama?
4: Paling
2: 2 tahun.
4: Belum.
2: Oh, belum, baru
4: setahun. Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, enggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya
4: ya
2: banyak nih.
4: Dulu nolong ayu. Sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana, iya, buatnya?
4: Belajar dari Ayu tuh lah, neneng Ayu.
2: Susah nggak buat cucur payung?
4: Nggak, susah-susah ya.
2: Oke, ikut sampai jam 8 juga?
4: Nggak, kalau aku jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang?
4: Ya.
2: Ini pulang ya.
4: Bye.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
1: Ini banyak pengikut aku baru ini. Ini Ayu, Dedek.
2: Ayu udah berapa lama?
1: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
1: Eli Setia.
2: Iya, Cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
5: Kadang-kadang cetlah kalau jualan kan, jualan kadang-kadang
2: rame.
5: Ya, kadang rame.
2: Kadang biasanya rame di hari apa?
5: Kalau mingguan biasanya dimulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, dan mau weekend kan, kadang.
2: Kalau hari biasa?
5: Kadang juga, tapi ada juga kadang Senin rame, kadang ada.
6: Ini pas lagi COVID nih ngaruh deh, kan dulu kan
5: pasti yang rame. Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
5: Banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam enggak dapat duit. Orang enggak ada yang berhenti. Pas Agustus merentuh mulai lagi.
7: Aku nih sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan perindak apa? Di perindak Kabupaten Lumani. Kami usul kantornya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku nak bertemu dengan kapitnya tuh lah berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami untuk gorengan cucur ringgit. Terakhir tidak ada dapat satu pun. Dinas apa perindak. Tanya dikasih kompor, dandang, kuali itu. Nah, tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusulkan, malahnya dapat. Terus ngajak itu pun nih 2000 tahun belakang kan pertama kami nih dapat informasi buloyo jadi desa ini yang di dong ajukan masalah UKM kan, padahal kami tahu sendiri nih yang di awal jaga di informasi diajak di ini kan. Nah, tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif, aku kalau ngajak itu body banyak, alhamdulillah cair kan ini ngurus UKM di perindak juga.
2: Oh, tapi cair dapat
7: cair ayo dapat
2: itu yang 2,4 apa yang 1,2
7: yang 2, mulai 2,4 yang 1,2 ini sebagian lah ini sebagian ala ada lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum keluar kan.
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya. Karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kemudian tontonkan. Kami cendrawasih menuntut

Podcast bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
2: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
1: Pantes aja lama.
2: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
1: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
2: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
1: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi nggak fokus.
3: Permisi.
1: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
3: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi nggak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
1: Oh, gitu ya?
3: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi, tapi kayaknya belum dibaca ya.
1: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah.

simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 11.

Bagaimana cerita tadi? Lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat siang pacar-macar kakak-adik dorang dimanapun kitong berada. Kitong berjumpa kembali lagi di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Dan pacar-macar juga bisa langsung download melalui App Store ataupun di Play Store untuk kitong punya aplikasi RRI Digital. Pacar-macar kakak-adik dorang di siang hari ini bersama saya Mace Sierel akan menemani kita orang punya serangkaian program acara dari pukul 11 hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, hanya di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di edisi 2 Juli 2026 di hari Kamis tentunya ya Pacar-macar di... Kita orang punya di part yang kedua. Baik, di pukul 11 hingga di pukul 12 kita ada warung UMKM ya. Mace Sierel hadirkan. Kita punya beberapa informasi tentang UMKM dari kita punya portal rri.co.id. Dan juga kita dihibur dengan kita punya lagu-lagu Papua, lagu-lagu daerah Nusantara di sepanjang program acara. Dan jangan lupa Mace nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 kita ada Suara Budaya Nusantara sebagai pelaksana dari RRI Bengkulu dan RRI Jakarta dengan topik dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dan sebagai narasumber ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan Nahda Fasi Atsila, Gadis Bengkulu 2025. Langsung dipandu dengan kita punya host dari RRI Bengkulu ada Kamal, dan dari RRI Jakarta ada Noel. Jangan lupa pacar-macar di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Suara Budaya Nusantara di Pro 4 RRI Jayapura. Langsung saja pacar-macar, warung UMKM hadir sampai di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Baik, macam macam Kak Dorang masih di kita punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia, masih di kita punya warung UMKM. Macam macam satu informasi dari kita punya portal rri.co.id ya. Ini ada informasi UMKM, yaitu 350 pelaku UMKM terima kur masal, pemerintah perluas akses pembiayaan. Ya, Pak Cemace, pemerintah ini terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dan ada sebanyak 350 pelaku UMKM menerima akad kredit usaha rakyat atau KUR secara masal dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro. Ya, Pak Cemace, penyaluran KUR ini dilakukan melalui 7 lembaga penyalur, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BSI, BTN, Bank Jakarta, dan PT Pegadaian. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas permodalan agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas dan memperluas akses pasar. Dan juga Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pemerintah terus membangun ekosistem yang memudahkan pelaku atau pelaku usaha memperoleh berbagai layanan, termasuk pembiayaan legalitas sampai pendampingan usaha. Itu dia tadi, Pak Cemace, kita punya satu informasi, yaitu 350 pelaku UMKM terima kur masal, pemerintah perluas akses pembiayaan. Kita masih lanjut lagi di Ketong Warung UMKM, masih dengan Ketong pelaku-pelaku daerah Nusantara di siang hari ini.

budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ade Irma Suryanti dalam obrolan UMKM, ngobrol-ngobrol seru dengan owner-owner pelaku UKM di Kota Makassar. Tentunya dipersembahkan langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Nah, pada hari ini, episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu owner pelaku UKM di Kota Makassar yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Nah, kita langsung saja sapa Bapak Cak Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak Cak Mun?
1: Alhamdulillah, baik Mbak Irma. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, Pak, ngomong-ngomong karena di samping kita ini sudah ya, banyak berdisplay produk-produk dari Pak Cak Mun. Boleh diceritain cerita dari CML itu sendiri?
1: Awalnya kami CML berdiri ini kalau di rekrutmen dari ini toh di Makassar ini mulai 2017. Sehingga 2017 ini kita mulai produksi, awalnya sih komplit ada 25 item produk. Tapi karena sesuatu hal yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga jadi kurang lebih 6 varian produk yang berbahan baku dari cair.
0: Jadi bahan baku dari CML ini terbuat dari jahe. Nah, kalau dari jahenya diolahnya itu Pak jadi apa saja?
1: Jahenya ini
0: saya boleh ambil produknya Pak?
1: Silakan. Jadi kalau yang jahe merah, yang jahe rempah ini semua sebenarnya fokus pada khusus di produk olahan dari jahe merah saja dan tidak menggunakan jahe-jahe lainnya karena jahe merah lebih banyak manfaat kadar ininya apa kandungan yang terhadap di jahe merah sendiri. Jadi variannya ada untuk saraba, ada jahe merah
0: apa?
1: Plus yang warna merah ini
0: bisa diperlihatkan ke pemirsa obrolan
1: jahe merah
0: kain,
1: plus yang atau bisa disebut dengan jahe rempah yang lebih komplit bahan bakunya dibanding dengan produk lainnya. Kalau sarabanya ini kita lebih memfokuskan pada apa ini? Ini ada plus jahe ini apa itu soda. Makanya saraba yang punya si bawah produk dari CML berbeda dengan saraba yang ada di pasaran karena kami mengutamakan habatus ada yang banyak manfaatnya itu. Terus itu varian sirupnya, nah ini sirup yang kemasan terbaru dari CML ini kami alhamdulillah dapat desain atau bantuan dari Kementerian Perindustrian.
0: Jadi didamping juga oleh dinas. Ya. Nah, kalau untuk manfaatnya masing-masing produk itu Pak seperti apa? Nah, apa sih manfaat-manfaat dari CML yang bentuk sirup, bentuk bubuk, ya, saraba bisa di
1: sebenarnya ini kami kalau secara manfaat ya ini kan lebih fokus pada menghangatkan badan sebenarnya. Untuk imunitas.
0: Iya, okay.
1: Cuman kita bentuk varian ini supaya menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Makassar sendiri. Dan masyarakatnya kan juga senang sama ini yang hangat-hangat, minuman yang hangat kayak jahe pada umumnya yang menjadikan semua bumbu masakan pun di Makassar masih tidak lupa menggunakan jahe. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sih kita hanya mengikuti apa yang menjadi tren di masyarakat. Kita implementasikan dalam bentuk produk dan lebih spesifik kepada bagaimana kita lebih praktis untuk mengkonsumsinya gitu.
0: Nah, kalau untuk penyajiannya setiap varian ini seperti apa Pak?
1: Kalau sirup ini ada takarannya di dalam ini apa namanya cara penyajian itu setiap 5 sendok makan, 1 cangkir ukuran yang biasa kalau ada tamu, gitu, seperti itu. Jadi ukurannya sekitar 100 sampai 200 ml lah. Itu 5 sendok makan kalau untuk sirupnya. Tapi kalau di sasetnya sudah ada varian, sudah tinggal seduh saja.
0: Ya.
1: Kalau saya lihat yang gitu. Kalau yang bentuk serbuk yang los, yang kemasan kayak ini 2 sendok makan 1 cangkir.
0: Okay.
1: Kalau yang saset ini sudah tinggal seduh aja, tinggal sobek, tuang langsung jeruk kan gitu kan? Okay. Seperti itu. Iya, sama sih sebenarnya dengan yang lainnya. Sebenarnya beda varian-varian aja. Iya. Kalau kemasan semua saset ada yang bubuk, ada yang ini.
0: Okay.
1: Dan kebetulan perizinannya alhamdulillah sudah lengkap. Dari mulai PRT, halal, hakinya sudah ada.
0: Iya, jadi sangat aman untuk dikonsumsi.
1: Aman untuk dikonsumsi masyarakat.
0: Ya. Karena perizinan sudah lengkap ya, ya. Pak. Nah, jadi sobat UMKM, pemirsa obrolan UMKM, Chemel itu terdiri dari sirup dan serbuk dan sangat cocok untuk dikonsumsi untuk semua masyarakat. Jadi bisa meningkatkan imunitas ya. Karena bahan dasarnya terbuat dari jahe
1: dan rempah-rempah.
0: Oke, Pak. Kalau untuk harganya, Pak, satu.
1: Kalau untuk harga sementara, harga dasar dari saya, ya. Harga dasar itu dari saya 20 untuk yang saset. Tapi kalau harga untuk toko varian masing-masing tergantung tokonya. Ada yang 225, ada yang mungkin ya budget mereka, saya kurang tahu. Paling minimal kalau itu harga 25 untuk yang box, aset. Kalau yang trading box kayak gini ini, sama dengan sarabanya, ini sekitar harga kalau nggak 40, ya 45.
0: Okay.
1: Kalau dari saya 35, harga per packsnya.
0: Ya.
1: Nah, itu. Terus kalau untuk yang sirupnya, yang ini, itu sama harganya 35. Tapi harga jualnya bisa 40, bisa 45, tergantung dari tokonya masing-masing. Semua harga dasar dari saya itu ada 35, baik yang sirup maupun yang bentuk standing pot kayak begini. Itu sama harganya 35.
0: Jadi harganya mulai dari 20.000 sampai 35.000 ya. Itu sangat murah untuk
1: untuk reseller lah.
0: Oh, itu jadi open reseller juga ya, Pak?
1: Ya,
0: open reseller juga.
1: Jadi reseller berarti ada minimal pengambilan.
0: Oh, ada minimal pengambilan. Kalau
1: enggak, ya 10 lah, 10 box kita kasih harga 35.
0: Oke. Okay. Jadi
1: yang apa? Sirup maupun yang ini. Yang standing pot. Kalau yang ini sama sih, 20, tapi minimal ambil 10.
0: Jadi kalau mau menjadi reseller dari produk CML itu bisa, harganya sangat terjangkau dengan minimal pengambilan 10 pieces, baik pieces. Itu yang sirup maupun yang serbuk ya, Pak. Ya.
1: Jadi bisa tergantung, pokoknya per item tidak harus beli banyak, variannya misalnya mau beli sarapan saja 10 itu minimal gitu, 10 ya. Nanti kalau beli sirupnya misalnya mau digabung, ya mau enggak cobanya 10.
0: Nah, untuk pembeliannya kan, Pak, ada kita bisa beli melalui offline store maupun online store dan di reseller-reseller juga. Nah, di Kota Makassar sendiri yang menjual di beberapa titik itu bisa disampaikan ke pemirsa obrolan UMKM, sehingga kalau Pak Mun sibuk di mana mau dihubungi bisa langsung datang ke tokonya, Pak.
1: Oke. Untuk produk-produk CML ini yang tersebar tidak banyak sebenarnya, tapi ya cukup lumayan lah. Kami mengcover 2 hotel, yaitu Novotel sama Area Duta. Untuk toko oleh-olehnya di Bu Eli, toko oleh-oleh Bu Eli di Boulevard, Baji Pamai di Sombopu, sama toko oleh-oleh di Sombopu, sama Roti Daeng. Silakan mungkin para konsumen atau reseller untuk mendapatkan produk CML, silakan datang ke toko-toko yang saya sebutkan tadi, atau mungkin kalau mau nginap di hotel, hotel yang kami sebutkan tadi, Maria Duta sama Novotel.
0: Iya, jadi misalnya ada yang datang ke Makassar, ya, terus kondisi tubuhnya lagi kurang fit, bisa langsung pesan CML, langsung diseduh, langsung diminum, insyaallah. Insyaallah. Imunitasnya bisa
1: boleh kembali.
0: Boleh kembali. Oke, Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Sejauh ini mulai dari tahun 2017 sampai di tahun 2023 melalui riset yang panjang, produk CML ini jatuh bangun apa yang Bapak Cak Mun rasakan dalam membangun sebuah usaha?
1: Sebenarnya kalau jatuh bangunnya sih hampir semua, sebenarnya untuk UKM sendiri kan, saya ini ya memang terkendala dari ini, awalnya bukan alasan klasik sebenarnya, permodalan. Tapi bisa kita upayakan lah bagaimana permodalan yang dengan modal yang sedikit ini kita olah, kita bagaimana caranya paling tidak untuk mensupport ini harus kita jual cash. Kalau kita mengandalkan yang titip jual, kita juga susah. Makanya kita selalu keliling ke berbagai tempat, misalkan ke pameran kan, kalau memang diundang dari teman-teman dari mungkin dari dinas atau mewakili dinas, itu baru kita mempromosikan produk-produk kita. Kalau untuk kesehariannya sih kita jual ke ini kantor-kantor. Ya kita nggak semua kantor langsung kita datangi dalam satu hari. Nah, jadi mungkin satu hari ini ke kantor dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, besok ke dinas pariwisata, nah gitu pokoknya kerja sinas lah, intinya kami menjualnya ke situ, di samping itu supaya kita dapat ini kan apa, ya paling tidak ada promosi dari beliau-beliaunya kalau memang ada kegiatan keluar untuk bisa dibawa sebagai katakanlah mempromosikan produk CML bahwa kami adalah produk khas istilahnya yang dari Makassar.
0: Karena brandingnya oleh-oleh khas Makassar. Nah, jadi kita bercerita sedikit ke belakang ya Pak. Di tahun 2019-2020 itu kan COVID ya. Nah, pasti Bapak Cak Mun juga merasakan bagaimana di tahun tersebut ada yang merasakan keuntungan, bukan keuntungan sih, lebih mendapatkan apa ya? Nilai plusnya karena berjualan produk seperti jahe yang banyak dibutuhkan pada saat itu yang katanya bisa meningkatkan imunitas karena memang betul jahe itu untuk meningkatkan imunitas.
1: Memang sih waktu kemarin pas 2019-2020 dan kencang-kencang COVID, alhamdulillah omset dari CML naik 200%. Dari omset yang biasanya cuma sekitar 2 juta, 3 juta, waktu COVID itu bisa tembus sampai 6 juta ya, alhamdulillah. Tapi seiring waktu di toko-toko yang biasa dijual, ya mungkin karena pemahaman masyarakat yang mungkin semakin ini, jadi ya sedikit berkurang, pasti agak ini top karena mungkin ada beberapa harga bahan baku yang mahal, naik, turun, naik, tidak stabil sehingga ya itu mempengaruhi untuk tahun-tahun mulai tahun 2003 ini mulai terasa. Kalau tahun 2020, 2021 masih enggak, 2022 agak longgar. Nah, kami beralih pada ini, bukan beralih sebenarnya sih, jalan dua kaki. Tanda kutip, kita melakukan pendampingan sama ada istilahnya apa, program pendampingan dari Kementerian Agama. Ya kami masuk ke situ, jadi ya di samping sebagai pelaku usaha juga sebagai pendamping untuk sertifikasi halal self declare.
0: Tentunya itu membuat Bapak Cak Mun kurang berfokus sedikit ya, tapi kurang tidak angin. Apa-apa sih Pak, karena produk CML kan kita juga ada. Sudah alhamdulillah dipasarkan di beberapa tempat, tinggal bagaimana mempromosikan lebih besar. Nah, kalau harapannya Pak untuk CML itu sendiri?
1: Harapan kami CML ke depan adalah sebenarnya ingin menjadi market leader-nya. Tapi ya sering harus sportif. Kalau menjadi market leader adalah supaya meningkatkan apa istilahnya produktivitas atau produksi. Harus ditingkatkan karena dengan meningkatkan produksi otomatis juga meningkatkan omsetnya pastinya. Ya otomatis sementara ini saya jalan dua kaki ya harus seimbang. Jadi bagaimana juga kalau yang pendampingan ini ada programnya tertentu, tapi kalau usaha ini kan berkesinambungan terus menerus sehingga saya tidak boleh melepaskan. Jadi harus lebih baik, lebih banyak, lebih bisa meningkatkan nanti harapan kami itu. Terus dari pemerintah memohon intinya perhatikan kami, tanda kutip ya, bukan berarti tidak ini, bila ruang kalau memang produk kami bisa diajak pameran, ya jangan lupa ingat ya.
0: Tapi selama ini dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, apa sih bentuk bantuan pendampingan yang Bapak?
1: Selama ini bentuk pendampingannya sih kalau dari pendamping dinas, dari dinas langsung, bantu pendampingan itu langsung sharing saya, bukan mulai dari nol, karena kan sebenarnya usaha ini kan sudah ada sebelum 2013. Yeah. Nah, itu jadi intinya ya kita mohon istilahnya kerjasama lah, nilai sharing session untuk dinas-dinas itu tadi membantu kami ya, diajak istilahnya pameran yang skup kecilnya kah atau skup besarnya. Tapi alhamdulillah sih tahun kemarin dan 2012 saya dapat itu dari Dinas Koperasi Kota, diajak ke Bandung untuk ikut pameran pariwisata, insya Allah. Nah,
0: jadi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pernah mengundang dan mengajak berpartisipasi ya, CML dalam pameran di Kota Bandung ya, sebagai bentuk wujud
1: pembinaannya,
0: penampingannya ya Pak. Nah, selain kita bisa berbelanja di offline store yang Bapak Camun sudah sebutkan tadi, untuk pembelian online store misalnya kalau para konsumen tidak bisa langsung berkunjung ke tempat itu, apakah bisa membeli secara online Pak?
1: Bisa melalui online ya, melalui Facebook aja, DM atau di Instagram saya, itu aja.
0: Oke, kalau untuk Facebooknya Pak apa?
1: Facebooknya Cak Mun,
0: oke, okay, ya. Jadi Facebooknya Cak Mun ya, nanti ditampilkan di
1: Instagramnya ini. Itu Cak Mun strip bawah itu namanya apa? Nah, strip bawah
0: Anders
1: CML, jadi Cak Mun CML gitu.
0: Oke, okay, jadi Cak Mun CML, jangan lupa di follow juga kalau mau lihat produk-produk dari CML ya. Langsung saja follow, ikuti Instagram, Facebooknya, dan tentunya berbelanja ya Pak ya.
1: Betul, berbelanja tentunya itu yang diharapkan.
0: Oke, Bapak Cak Mun, terima kasih atas waktunya Pak untuk hari ini. Semoga produk CML itu bisa maju, terus berkembang, dan bisa meningkatkan produksinya lebih besar lagi seperti harapan Pak Cak Mun tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada pemirsa Obrolan UMKM telah setia menonton tayangan ini. Sampai jumpa dengan para pelaku-pelaku UMKM di Kota Makassar. Dari saya Ade Irma,
1: dari saya Cak Mun,
0: terima kasih.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum salam. Hei, gak jam oh.
1: Ngapau kan jauh.
0: Kira apa? Memang. Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah iya, lo ikut kita berinjak
0: nyanyi. Oh iya, itu kekaknya budak bep. Oh iya.

0: Nusantara.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
3: Apaan sih? Orang lagi mid time juga.
2: Time sih mid time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
3: Ogah, males ah, mager.
2: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
3: Ya, malah ikutan mager.
4: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
5: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
6: Dua ayam.
5: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?

0: RRI, Pro 4 RRI,
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 12. Aceh Kekade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai dari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita. Karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

0: Baik, baca-baca kakak dorang masih di kita orang punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Tadi kita sudah ikuti bersama kita punya warung UMKM. Dan kembali hadir kita punya galeri musik Nusantara di pukul 12 hingga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Masih share hadirkan kita punya lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi budaya juga buat pace-pace dorang semua sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro.

Masih di Ketorong Pensi Klub Edi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, Kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia Festival Lompat Batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada Festival Ogoh-Ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok Ogoh-Ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, Ogoh-Ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, Ogoh-Ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan Ogoh-Ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung Ogoh-Ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahun
tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut melestarikannya.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Iya, baik Pak Cemace, masih di Kitorang Punya Suara Budaya Papua ya di Pro 4 RRI Jayapura. Dan Pak Cemace, kakak ada dorang dimanapun kita berada, masih juga di Kitorang Punya Galeri Musik Nusantara sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Satu informasi budaya buat kita semua, ini ada Disbud KDI pamerkan puluhan wastra langka yang ada di Museum Tekstil Jakarta. Ya, Pak Cemace, Dinas Kebudayaan atau Disbud DKI ini atau Disbud DKI Jakarta meresmikan pameran wastra langka yang bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan di Jakarta. Pak Cemace, pameran tersebut ini menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-50 ya di Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema atau HWP di tahun ini. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Muhammad Miftahullah Tamari, beliau mengatakan bahwa pameran ini menampilkan puluhan koleksi wastra pilihan dan seluruh koleksi ini dipamerkan merupakan hasil kurasi dari berbagai koleksi bersejarah yang tersimpan sebelumnya. Itu dia tadi Pak Cemace, satu informasi budaya buat kita semua, yaitu Disbud DKI pamerkan puluhan wastra langka yang ada di Museum Tekstil Jakarta. Kita masih lanjut lagi di Galeri Musik Nusantara, masih dengan juga kita lagu-lagu daerah Nusantara di siang hari ini.
1: Robat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Masih di Kitorang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya. Atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua, ya sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sobat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya Sobat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
4: Eh Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
5: Ya, terus?
4: Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
5: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
4: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
5: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
4: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
5: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
4: Kocak sih Abang, gak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
6: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: keluarga, anggota keluarga yang lain itu merasakan dua kali lipat apa yang kita rasakan. Di situ saya sadar gitu loh. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu telah melukai banyak anggota keluarga saya, melukai perasaan adik-adik dan pastinya mama saya. Di situ saya mulai bangkit gitu loh. Karena kata ustadznya, jangan pernah mengeluhkan sakitmu ke keluargamu. Cobalah tersenyum, karena senyummu adalah obat bagi keluargamu, penyemangat bagi keluargamu.
1: Dengan suara bergetar lirih, siang itu ia mulai bercerita tentang kisahnya sebagai penyandang disabilitas. Sempat terpuruk pasca kecelakaan belasan tahun lalu, membuatnya yang semula aktif berkegiatan harus menghabiskan hari-hari di atas kursi roda. Sebuah kondisi yang membuatnya nyaris putus asa dan menganggap takdir begitu kejam. Ya, karena tidak sedikit orang kerap menganggap penampilan fisik adalah hal yang utama. Bahkan rela melakukan banyak hal untuk mendapatkan kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlahir penuh kekurangan fisik atau tiba-tiba menjadi disabilitas?
0: Saya mengalami kecelakaan itu tahun 2003. Tepatnya September 2003, tanggal 23. Waktu kecelakaan, menurut analisa dokter, saya mengalami patah tulang punggung belakang yang disebut spinal cord injury, trauma tulang belakang yang mengakibatkan salah satu saraf motorik saya terjepit di antara tulang 7 dan 8. Jadi mengakibatkan saya tidak bisa berjalan.
1: Ria Deviana, begitu wanita muda kelahiran 37 tahun silam ini sering disapa, mengaku tidak mudah menerima kenyataan yang harus menghabiskan seumur hidupnya di atas kursi roda. Tidak selalu mudah untuk tetap berpikir positif di saat memiliki disabilitas. Keterbatasan fisik terkadang dapat menguras emosi, mental, dan jiwa.
0: Dibilang enggak down atau frustasi itu bohong banget. Pasti frustasi. Tahun pertama berjalan dengan baik. Tahun kedua saya tidak bisa menerima keadaan saya yang seperti sekarang ini waktu itu. Saya sangat hancur, saya sangat kecewa sama Allah pastinya waktu itu. Saya tidak terima keadaan saya seperti ini, berontak, teriak-teriak, semua deh pokoknya ciri-ciri yang menggambarkan frustasi waktu di tahun kedua saya pernah mengalaminya.

0: gitu loh. Lihat ibu-ibu yang main-mainkan jari-jarinya dengan benang-benang menjadi satu hasil karya yang sangat indah sekali. Itu keren banget menurut saya. Jadi waktu itu saya segera telepon teman saya, teman yang udah kayak saudara saya sendiri. Saya minta tolong beliin buku basic belajar merajut.
1: Pergolakan batin yang turun naik menjadi saksi perjuangan hingga bisa menjadi motivasi banyak orang seperti saat ini. Ria, saat ini aktif menyuarakan hak-hak para disabilitas pada wadah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau yang dikenal dengan PPDI. Lalu sejak kapan Ria terjun di dunia organisasi penyandang disabilitas di kota ini?
0: Saya mulai aktif di dunia organisasi disabilitas itu tahun 2012. Waktu itu saya berkenalan dengan seorang disabilitas yang sangat aktif sekali, hampir sama dengan saya kejadiannya. Beliau juga kecelakaan. Namanya Mbak Sri Lestari. Jadi saya berkenalan beliau itu melalui satu majalah Kartika waktu itu. Beliau masuk di salah satu majalah Kartika dan di situ tercantum Facebook beliau apa. Saya segera searching di Facebooknya beliau dan coba berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah beliau sangat baik sekali, sangat wise sekali, sangat welcome sekali orangnya. Dan akhirnya saya dikenalkan sama beliau grup-grup komunitas-komunitas disabilitas yang ada di dunia maya. Nah, dari sana alhamdulillah kita bertemu secara tatap muka di 2014. Kebetulan beliau mengadakan perjalanan dari titik nol Aceh sampai Jakarta. Perjalanan pakai sepeda motor roda tiganya gitu. Nah, beliau mampir kota Bukit Tinggi yang awalnya beliau cuma pengen mampir aja. Alhamdulillah akhirnya nginep sampai 4 hari karena katanya kota Bukit Tinggi itu enak banget, adem banget gitu. Tapi waktu itu kan kita belum ramah disabilitas ya, kotanya masih belum seakses seperti sekarang ini. Nah, dari sana di 2014 di situ juga saya berkenalan dengan ketua PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang di pusat. Namanya Pak Siswadi. Dari Pak Siswadi saya dimasukkan ke grup komunitas disabilitas Indonesia. Di situ ternyata sedang menyusun siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam penyusunan gitu loh, anggota-anggotanya ke dalam penyusunan undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah kita terpilih 30 orang dari Indonesia dan saya salah satunya dari Sumatera Barat. Di situ kita menyusun undang-undang apa yang menjadi hak-hak sahabat disabilitas yang perlu dipertimbangkan di undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah waktu itu juga saya ditunjuk untuk menjadi ketua PPDI. Namun saya waktu itu belum mau gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama saya apa ya namanya melihat apa yang terjadi dengan teman-teman di lapangan gitu loh. Belum hafal juga kontrol Bukit Tinggi itu seperti apa, bagaimana cara mensosialisasikan awalnya itu seperti apa gitu. Saya belum berani lah mengambil tanggung jawab itu.
1: Tak mudah menepis persepsi di tengah stigma disabilitas yang masih dipandang sebelah mata oleh lingkungan atau rasa insecure dari diri para penyandang disabilitas itu sendiri. Namun persamaan keadaan akhirnya menyatukan para penyandang disabilitas ini dalam satu cita-cita untuk bisa menoreh prestasi.
0: Ya, alhamdulillah. Jadi semenjak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini disahkan, sahabat-sahabat disabilitas itu memperlihatkan semangat mereka, semangat juang mereka itu tidak kalah juga dengan sahabat-sahabat non-disabilitas. Jadi kalau

0: Kalau dilihat sekarang kan ya, alhamdulillah media-media sudah banyak gitu loh memunculkan model-model sahabat disabilitas yang akan menjadi inspiratif bagi sahabat-sahabat disabilitas lainnya atau masyarakat umumnya.
1: Banyak harapan menggantung demi kesejahteraan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas melalui satu wadah yang mereka yakini bisa mengayomi aspirasi mereka.
0: Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali.

rencana dan tujuan Tuhan serta nilai untuk setiap kehidupan. Tidak peduli di mana lokasinya, usia, jenis kelamin, atau disabilitas yang disandangnya. Kaki boleh saja tidak melangkah, mata boleh saja tidak melihat, telinga boleh saja tidak mendengar. Namun cita-cita tidak boleh patah.

Kabar Papua jam 13. Pace-mace kekade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Baik, Pak Camaca, Kakak Dede Dorang masih di kita orang punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Baik, Pak Camaca, Kakak Dede Dorang masih di kita orang punya belajar bahasa daerah, lagu-lagu Papua menghibur kita orang semua di siang hari ini dan beberapa obrolan bahasa daerah Maca Cera akan hadirkan ke ruang dengar kita orang semua.
1: Tempat suara budaya Nusantara. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan kaye anjing ame kucing.
1: Artinya, jangan seperti anjing dengan kucing. Arti yang terkandung di dalamnya ialah menggambarkan suatu keluarga atau beberapa orang dalam suatu kelompok yang tidak pernah akur.
3: Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
6: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini?
7: Saya juga baru dengar di sini karena tinggal di kampung sama jadi.
8: Karena itu yang sehari-hari Pak Guru.
9: Ya sama aja. Iya dong.

0: ya, ya me arruinaste. Rara, berarti itu pasti lebih mungkar dong, tidak tahu.
1: Pernah kan nama kamu dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris?
2: Yesus tiga?
1: Ya.
0: Siara atau imirin, nak kabupaten arah pegunungan bintang.
3: Anu deges, sis kamu go.
4: Dia sudah efisien. Nek kabupaten gunung bintang, nek distrik Bime, nek kampung Perem.
5: Satu pas.

0: Desi.
1: Airwa anendage tekuya.
2: Anendage Abraham. An kelas 11.
3: Anendage Ikabogum.
1: An dari Lanijaya.
4: An tuligaramendage.
5: Dortening Dana. Nea oksibil begungan bintangku.
6: Introduce myself. My name is Rosanna Kuguya. I come from Tuligara.
7: Penting sekali sih.
8: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aset kebudayaan itu khususnya bahasa begitu tidak punah.
3: Bisa.
4: Bisa. Kalau dengar bisa. Nah, penting yang sehari-hari lah, Pak.
2: Bisa, tapi sedikit aja.
3: Bisa, Pak. Tidak bisa,
1: Pak. Pak, gue langsung saja.
4: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah ini tambahan enak.
4: Mama bapak nala bayar tan membayar nomer diriyo dorara chato chames to arasa narani nimpoko pak dito yepatan mum nek ipsel dito yepatan membayar nomer
2: lagi lang anda telat demi jam lo, na at awal ni lah telat demi nade
5: Leon Kia, ni Leonga, ni ala bingeri na sebolan tema bayi no,
2: anda anu pun di gunlo gunlo.
1: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi.
2: Tidak tahu.
1: Bogor itu sendiri.
5: Mungkin karena terlalu hemat kata jadi akhirnya disebut sampai gitu.
4: Itu mungkin logatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
1: Oh,
4: iya. Kalau bahasa Indonesia baku itu macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin. Karena kebiasaannya itu biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkatkan lagi.
3: Ah, tahu itu nggak sejak sudah.
6: Seumuran kami, satu generasi, anak Papua,
2: sudah berada
6: di
2: samping, bisa merasa
6: sampai, kira-kira apa yang akan terjadi?
2: Akan nuts kalau

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Iya, baik Pak Cemace, masih di kita orang punya suara budaya Papua di perempat RRI Jayapura. Masih di kita orang punya belajar bahasa daerah sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu informasi Pak Cemace ya, informasi budaya ya buat kita semua di siang hari ini. Apa kabar buat Pak Cemace yang baru bergabung? Selamat siang saja mungkin yang tengah menikmati makan siang bersama keluarga ataupun teman-teman di tempat kerja, selamat menikmati makan siang saja ya, walaupun sudah lewat makan siang. Tetap semangat saja di siang hari ini ya. Kalau Mace Sierra mau lihat di luar studio sana, ternyata di siang hari ini debu panas saja ya, luar biasa sekali cetar membahana. Kota Jayapura di siang hari panasnya luar biasa, tetapi tidak mematahkan kita punya semangat siang hari untuk bekerja. Baik, yang ada di seputaran Kota Jayapura, selamat siang saja. Yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerum sampai di Kabupaten Sarmi, apa kabar? Pacem-pacem kakak adik dorang, kamu semua, semoga kita orang semua sehat selalu. Satu informasi yaitu budaya berbahasa santun dalam masyarakat Melayu. Baik, Pacem-pacem, budaya berbahasa santun ini salah satu ciri khas yang melekat dalam kehidupan di masyarakat Melayu. Ya, Pacem-pacem, kesantunan bertutur kata ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk etika dalam berkomunikasi, tetapi juga cerminan kepribadian, pendidikan, dan penghormatan sesama. Ya, Pacem-pacem dorang, masyarakat Melayu sendiri mengenal berbagai ungkapan yang menekankan pentingnya menjaga lisan. Dan salah satunya adalah pepatah yang menyebutkan bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa. Dan pepatah tersebut bermakna bahwa cara seseorang berbicara juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut, karakter, serta budaya asalnya. Ya, Pacem-pacem, ternyata kesantunan dalam kitong punya berbahasa, terlebih dalam masyarakat Melayu ya, terlihat dari pemilihan kata yang halus dan penuh penghormatan. Dan di saat dong berbicara dengan orang yang lebih tua juga, umumnya menggunakan sapaan dan ungkapan yang menunjukkan dong punya rasa hormat. Nada bicara yang lembut dan sikap yang rendah hati juga menjadi bagian dari etika komunikasi yang dijunjung tinggi dalam budaya Melayu. Selain itu juga Pacem-pacem sebagai bentuk penghormatan, bahasa santun juga ini berfungsi menjaga dong punya keharmonisan hubungan sosial. Ternyata Pacem-pacem dalam kehidupan bermasyarakat juga perbedaan pendapat ini seringkali tidak dapat dihindari ya, namun melalui dong punya penggunaan bahasa yang baik dan santun, berbagai persoalan dapat disampaikan tanpa menimbulkan konflik ya yang berkepanjangan. Jadi macam-macam budaya ini juga menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana kehidupan yang damai dan penuh rasa saling menghargai. Itu dia tadi macam-macam bagaimana kalau kita orang menerapkan budaya berbahasa santun dalam masyarakat Melayu. Baik, kita masih lanjut lagi dan kita punya belajar bahasa daerah sampai di pukul 14 waktu Indonesia Timur, masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua.
1: Tempat suara budaya Nusantara.
2: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
3: Ih, lihat deh, Pa.
4: Lihat apa, Ma?
3: Tuh, sampah berserakan di mana-mana. Kan jorok, Pa.
4: Itu karena kurangnya kesadaran dari diri kita, Ma. Jika satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada banyak sampah berserakan di berbagai tempat.
3: Iya ya, Pa. Kan buang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir dan menimbulkan penyakit kan, Pa?
4: Karena itu, buanglah sampah pada tempatnya, Ma. Sekecil apapun sampah tersebut.
5: Di saat orang-orang terbiasa akan membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar, dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Jadi, kau buang di mana sampahmu?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Tuan dan Puan semuanya. Perkenalkan, nama saya Noni Safira. Saya dari Natuna, Kepulauan Riau. Dan saya lah terbiasa menggunakan cakap atau bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepucuk jambi sembilan lurah. Halo kanti-kanti semuanya, perkenalkan nama saya Elma Mutaina. Saya biasanya dipanggil dengan Elma. Saya berasal dari provinsi Jambi. Lebih tepatnya saya bertempat tinggal di kota Jambi. Bahasa yang saya pakai sekarang merupakan bahasa daerah atau yang sering disebut bahasa Indo dari provinsi Jambi. Provinsi Jambi itu dewek, dia berada di Pulau Sumatera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, apa kabarnya? Pasti baik. Perkenalkan nama Ambo Marita Tumara. Dan bahasa yang Ambo gunakan sekarang ya adalah bahasa Bengkulu yang sering digunakan di daerah. Terima kasih. Salam dari Bengkulu. Cambuhan.

0: adikku, sepupu Kak Hilayanti, Robik Oki Mukbirah Kak Hilda. Ia mengroh Popenggang Salasi di Kampung Rilo Tanah Tanah Sulawesi. Megalak itu bahasa ipake Oko Rilo Tanah Tanah Sulawesi. Salasi dina bahasa Ugi. Yang dari itu bahasa upake Makupe. Yang niro mela upalatu reki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, sanganku Almer Dian Yumai Lu Timur Sulawesi Selatan. Biasa mau pakai bahasa Toraja lan.
2: Hai teman-teman, perkenalkan nama Dian Ayu. Dian memakai bahasa Ocu. Bahasa Ocu dipakai di Bangkinang, Riau. Bahasa Ocu merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insanak semuanya. Perkenalkan nama saya itu Indah Khairunisa. Saya ngomong pakai bahasa Melayu Sambas yang kerap dipakai lah orang suku Melayu Sambas. Ngomong-ngomong, bahasa Melayu Sambas itu kerap dipakai lah orang yang berdaerah di Sambas, Kalimantan Barat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama awak Melvi Nadriyati. Awak dari Langkat, Sumatera Utara. Saat ini, awak lagi berbicara bahasa orang Kampar. Bahasa ini ramai lagi dipakai kayak sini, sebab ramai orang Kampar tinggal kayak Langkat.

0: Bing Sanak Sudataan, perkenalkan ngaran ulun Aisyah.
1: Kenalin, ngaran ulun Bijana.
2: Perkenalkan, ngaran ulun Rania Risya.
0: Kalimantan Selatan, ini ulun lagi bepandir, pakai bahasa Banjar.
1: San, satu pakai orang Banjar.
2: Bahasa Banjar itu salah satu bahasa yang dipakai di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Ada tapi jauh beda lawan bahasa Indonesia, cuman ada sedikit nangkina lain kayak gitu. Nah, kamu bertiga nih lo satu tim untuk wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan rendah ke Ayen Teng Provinsi Bali, utawi Kabupaten Tabanan. Astungkara, timpal-timpal sarang-sarangi, kena langkahani, miring sarang-sarang, iraga, patuh, lalu laksana yang protokol kesehatan ring masa pandemi uniki. Suksema atau tiang, ikut ingkar masanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Padayana. Dapankan Masa Abdi Dalfi Nubidu Selati.
1: Nami Abdi Nubian Okta Pramunita.
2: Nama Abdi Hani.
1: Abdi Linggih di Sumedang, Jawa Barat.
0: Anu biasa menunggu bahasa Sunda di Nasa Pukwe.
2: Anu biasa digunakan oleh suku Sunda.
1: Sakit wanung kapi hatur.
2: Hatur
0: nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya, Ani mau pantun dulu nih. Si Babay masuk Ani. Si Indra gak ikut kan? Kenalin nih, nama Ani Riri dari Jakarta Selatan.
4: Ayo mau pantun dulu nih. Pucuk merah nunggu di taman, kalau di pantai nunggu di nyiur. Kenalin nih, nama Ani Adetian dari Jakarta Timur.
5: Sebelumnya, Ani mau pantun dulu nih. Mpo Alin jualan pipa, anaknya hobinya tidur. Kenalin nama Aya Latifah, asalnya dari Jakarta Timur. Ini nih bahasa Betawi punya. Salam kenal deh.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 14.

matematika tadi, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

0: Baik, Pak Cepace, kembali Manchester Room yang menghitung semua di siang hari ini. Sudah pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kita orang masih lanjut lagi dengan kita punya galeri musik Nusantara 2 sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Baik, Pak Cepace, kakak di dua orang, jangan lupa juga di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Atau di jam 3 sore sampai jam 4 ya. Kita ada suara budaya Nusantara dengan topik dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Sebagai narasumber ada Yongki Triansa, Bujang Bengkulu 2025, dan Nahda Fasi Astila, Gadis Bengkulu 2026. Langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Bengkulu ada Kamal, dan dari RRI Jakarta ada Noel. Di kita punya suara budaya Nusantara, jangan lupa di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah Sobat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep, Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sobat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sobat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sobat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sobat Budaya, rasa lelah perjalanan Sobat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya Sobat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, Sobat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sobat Budaya ya, untuk pada saat Sobat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sobat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga Sobat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa? Dan
0: kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau sombong sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu nih kau kok kuper.
1: Eh bisanya. Makanya
0: kau mau baca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Bukan.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mau cuci pakai apa?
1: Tidak tahu mi.
0: Mau kau pakai air lagi?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Eh promise itu janji, saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mak Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mas Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya. Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara sahabat budaya ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya sahabat budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Masih di kita ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara.
2: Kenapa?
4: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Lagu Hi-Fi Jatuh Bangkit Kembali sepertinya bisa menjadi semangat bagi orang yang sedang terpuruk untuk bangkit. Namun, jauh sebelum lagu Hi-Fi ini tercipta, lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 sudah menjadi penggerak bangkitnya bangsa Indonesia yang dulunya sangat memprihatinkan akibat sistem kolonialisme Belanda yang membodohi bangsa jajahannya. Kini, setelah 113 tahun lahirnya Budi Utomo, yang setiap tanggal 20 Mei diperingati oleh warga Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Apakah masih ada semangat bangkit bagi warga negara Indonesia?

Di sudut Nusantara, sebuah kabupaten di provinsi termuda Indonesia, yaitu Kabupaten Nunukan yang masih memiliki kawasan kurang tersentuh dinamika pembangunan, terutama di bidang pendidikan, ternyata memiliki banyak pemuda yang terus bangkit, walaupun sarana dan prasarana masih sulit, terus berprestasi di tengah pandemi.

0: Zaki yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SDIT Ibnu Sina Nunukan merupakan salah satu pemuda yang terus bangkit dengan segudang prestasi di bidang pendidikan matematika.
1: Zaki, prestasinya apa saja?
2: Tamasi Gesmo untuk babak netral. Mendali perunggu Timo babak penyisihan netral. Sama Kimo juga mendali perunggu babak netral. Sama KSN Kecamatan Nunukan Kabupaten Provinsi juara 1 dan finalis nasional KSN.
0: Agus, sang guru pembimbing, menceritakan kedisiplinan Zaki dalam belajar. Meskipun Zaki pernah terlambat karena ketiduran, tanpa keluhan, Zaki tetap datang menyelesaikan banyak soal matematika yang telah dipersiapkan oleh Agus di papan tulis.
3: Pernah memang satu hari waktu persiapan untuk Olimpiade KSN itu, di bulan 2, dia pernah telat 1 jam. Alasannya kalau nggak salah ketiduran waktu itu. Nah, jadi di papan tulis saya tuh udah penuh dengan soal-soal. Pas dia datang, baru duduk. Jadi saya bilang, Zaki silakan kerjakan semua soal, siapa suruh lambat.
4: Kalau abis itu langsung kerjain.
3: Ya udah, anaknya kerjain juga, nurut juga ya. Jadi kerjain semua, memang meskipun ada beberapa yang harus butuh pengarahan seperti itu. Jadi misalkan Zaki nggak bisa jawab, jadi saya arahkan.
0: Selain Zaki, seorang siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Sebatik Utara bernama Aulia juga memborong prestasi bahkan sejak ia masih SD.
5: Dulu waktu SD itu, pertama kali saya mengikuti lomba itu kelas 5, itu ikuti Olimpiade Matematika. Belajar-belajar, dan alhamdulillah berhasil mewakili Kalimantan Utara di Pekanbaru Riau. Habis itu kelas 6, saya ada ditunjuk juga puisi kelompok, dan alhamdulillah berhasil juara 3. Nah, terus di SMP kelas 1, juga ada disuruh lomba syarhil Quran. Saya sebagai pembawa utamanya yang berbicara, dan alhamdulillah juara 3 lagi. Tidak lama lagi ada Olimpiade Thailand International Mathematic Olympic. Di sini saya pertama tes di tempat SD saya dulu, di SDIT, dan alhamdulillah berhasil meraih medali perak. Nah, setelah itu headron, kemudian lanjut ke final di Thailand, dan alhamdulillah berhasil dapat medali perak lagi.
0: Walaupun rintangan kerap kali hadir, namun Aulia tak pernah berhenti untuk bangkit.
5: Ya, kadang sampai matematika itu sendiri juga buat kita itu berpikir sampai sakit kepala sih ya. Kadang ada soal itu sampai berhari-hari nggak bisa dipecahkan. Kadang diam dulu sejenak, tenang-tenang dulu, nanti coba lagi.
0: Bukti nyata bangkitnya semangat pemuda juga datang dari tapal batas Pulau Santri Sebatik. Sosoknya mendadak viral dan mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Pasalnya, pemuda yang bernama Muklis Latasi berhasil mengalahkan kontestan asal 16 negara. Bahkan saat perlombaan, Muklis mendapatkan decak kagum dari dewan juri dan penonton.
6: Saya mendengarkan kabar pertama dari Facebook bahwa ada perlombaan yang akan dilaksanakan di sini, di Sasal Televisi Saudi Arabia. Padahal Rasulullah SAW, saya belajar ilmu maqamat di sini, ada salah satu guru saya dari Suriah, saya minta pendapat beliau juga bagaimana, apakah saya ikut atau enggak, dan beliau meminta saya untuk ikut dan mendukung saya. Teman-teman yang ada di sini mendukung saya untuk ikut. Alhamdulillah, ya, saya coba untuk datang ke studio mengikuti ajang perlombaan, dan alhamdulillah di babak seleksi yang saya lolos dan bisa sampai ke final dan memenangkan juara. Awalnya sih memang agak percaya juga, karena yang mengikuti lomba ini bukan kebanyakan dari orang Arab, dan ini madah Rasul bersolawat dan dengan kalimat-kalimat berbahasa Arab seperti itu. Tentunya orang Arab lebih fasih daripada kita orang Indonesia, jadi sempat ini juga kurang yakin seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, orang tua, dan juga guru-guru di sini, saya tetap maju mengikuti perlombaan ini. Alhamdulillah Allah sempatkan saya untuk mendapatkan juara 1.
0: Muklis Latasi LC dinobatkan sebagai juara satu dalam lomba Madah Rasul atau Puji Rasul yang diselenggarakan TV Saudi Arabia.
7: Sahib al-markaz al-awwal wal faiz bi 50,000 riyal saudi huwa Muklis Latasi min Indonesia.
8: Ya Rabbi salli ala Muhammad. يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم محمد.
0: Muklis yang berhasil kami hubungi melalui virtual karena dirinya sedang berada di Mesir untuk menambah ilmu, tak pernah menduga akan mendapatkan hidayah dan karunia besar yang membuat kedua orang tuanya, bahkan orang-orang di sekitarnya, sangat bangga terhadap dirinya.
9: Ya, alhamdulillah. Tentunya kita orang tua, sedangkan orang lain merasa bangga, apalagi orang tua sendiri. Satu kebanggaan tersendiri, apalagi di pulau sebatik yang terluar ini, ya artinya alhamdulillah sudah bisa mengutip nama baik untuk keempat inunukan khususnya Indonesia pada umumnya.
10: Kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama sangat berbangga sekali atas prestasi yang dicapai oleh Ustadz Muklis Latasi di Mesir. Kami tidak bisa membayangkan ya, karena 16 negara yang mengikuti lomba salawat Nabi, kemudian tim juri menentukan bahwa jatuh kepada anak Indonesia ya. Dan itu perbatasan ya, perbatasan. Ini luar biasa sekali.
0: Pendengar, cerita pemuda yang bangkit dan berprestasi tak akan habis sampai di sini. Di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021, semoga bisa menambah semangat bangkit dengan prestasi untuk membangun negeri

0: Jawa Tengah.
1: Pada tahun 1651, VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
3: Kesunyian kawasan hutan pedalaman Kecamatan Condgede Aceh Utara sesaat pecah oleh suara gemuruh ranting pohon kecil yang patah. Kemudian disusul pula teriakan minta tolong. Begitulah Muhammad Jamil mengingat peristiwa mencekam serangan gajah liar terhadap seorang asisten mahot perawat gajah yang juga rekannya di Conservation Response Unit CRU Condgede Aceh Utara pada Selasa 15 Juni 2021.
4: Aku nyokam dirai ke tobat ulu awak ke petajaran cok tolong. Bentuk aja ku

0: Sejurus kemudian, sambil berlari dia memapah temannya itu keluar dari dalam hutan menuju ke pinggir jalan lintas desa. Kemudian, luka berlubang menganga seukuran lingkaran gelas yang tembus dari atas persis di bawah siku tangan kanan sempat dilihat oleh Jamil sambil mengikat dengan baju di tengah derasnya semburan darah.
1: Wah, udah bantu je ni apa kau? Ayo, wah, kau petah. Aduh, kau petah. Ya, udah, bila udah pun. Yang terbaik lah. Mak kuat kau yang nalik. Yang kata kau tulis. Tulis kau putih. Kucau baju, aku ikat. Darah aku laju.
0: Elopan First Attack. Begitulah sebutan para kru si Aryu Cotgirik terhadap tragedi Selasa Berdarah yang menimpa rekannya bernama Rizky. Tragedi mencekam ini juga merupakan serangan gajah liar pertama bagi kru si Aryu sejak si Aryu Cotgirik berdiri pada tahun 2016 silam. Serangan terjadi dikala Jamil dengan Rizky hendak memindahkan lokasi angon gajah jantan dan betina milik si Aryu yang dinamakan Afan dan Marni. Bahkan gajah jantan si Afan milik si Aryu juga termasuk yang menghalau serangan gajah liar sehingga korban bisa berlari ke arah Jamil untuk meminta pertolongan. Pada Sabtu 10 Juli 2021, tim liputan RRI Lhokseumawe juga menuju lebih dekat ke lokasi kejadian serta melihat detail peristiwa saling tolong-menolong menyelamatkan nyawa antara sesama rekan sejawat maupun antara majikan dengan hewan peliharaannya yang kami beri judul Gajahku Pahlawanku.
2: Jalan aja.
0: Tanah liat berbatu bercampur lumpur bekas diguyur hujan. Sejauh 12 km harus kami lalui dengan motor trail rakitan milik petugas si Aryu. Tempat kejadian perkara TKP masuk dalam wilayah hutan alih pemanfaatan lahan APL, juga kawasan hutan produksi berdekatan dengan hutan kawasan ekosistem Gunung Lauser Kel. Ditemani Khairul Syakban bersama sejumlah anggota kru si Aryu Cotgirik, tim liputan RRI memberanikan diri masuk ke dalam hutan TKP walau suasana mencekam masih sangat terasa, terlebih diliputi sikap waspada dan siaga terhadap kemungkinan gajah liar masih berkeliaran di seputar lokasi kejadian.
3: Baik, kalau kita bisa ke lokasi dan kondisinya masih ini aman ya?
4: Ini insyaallah aman.
3: Aman, insya Allah aman. Insya Allah aman. Karena kan gajah liarnya masih mengancam terus ya.
4: Iya.
3: Oke, mungkin kita akan segera ke sana, kita
4: boleh,
3: ke TKP.
4: Boleh.

0: طيب
1: بني
0: ربنا يكرمك.
1: بني
0: يا بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, nanti Bang Khairul bisa ceritakan ya bagaimana
1: boleh, boleh.
0: Pada saat si korban ini diserang oleh gajah.
1: Ya.
0: Oleh gajah liar ini ya. Nah, oke. Ini Bang Khairul gimana waktu itu kejadiannya? Si Mahfud ini di persis di titik ini itu ya.
1: Ya,
0: pada
1: ya.
0: Saat diserang.
1: Ini berdasarkan kronologi dan
0: ya.
1: Dia juga pernah cerita di posisi dia saat itu sedang gini, jongkok. Ya kan, ini ada pohon, agak pohon lumayan besar. Dia ikat rantai gajah, melepaskan rantai gajah jinak tersebut, gajah jantan. Dan sambil dia melepaskan rantai itu, tiba-tiba ada suara gemuruh seperti suara ranting-ranting kayu yang patah. Lalu dia terkejut, dia bangun begini. Dan dia geser, dia lihat ternyata sudah gajah itu sudah nggak jauh lagi dengan dia. Gajah liar tersebut nggak jauh lagi dengan dia. Dan si korban ini tidak sempat mengelak lagi. Kemungkinan dia dari depan sini atau mereng ya, agak serong ke kiri. Dan sepertinya dia sempat menahan dengan ini, menangkisnya dengan tangan, kena tangan, tangannya terluka, kemungkinan kena gading, dipastikan kena gading gajah. Nah, dia berdiam mungkin di balik-balik kayu itu, dia berdiam. Pada saat itu dia juga sempat dibantu oleh Bang Jamin ya, petugas RW juga, Bang Jamin, dan bahkan sempat dibantu oleh gajah jantan ini yang nama Afan itu, gajah jinak seru. Nah, setelah rantai itu lepas, kemungkinan gajah jinak ini kaget karena tuannya sudah diseruduk oleh gajah liar, dan dia membantu untuk mengejar atau menantang si gajah liar ini.
0: Ya, sehingga nah, terselamatkan lah si asisten.
1: Sehingga terselamatkan.
0: Ya.
1: Kemudian si Rizky ini korban, dia sudah kondisinya sudah lemas, nggak sanggup lagi untuk berdiri. Dia sambil teriak dan memanggil nama Bang Jamin, Bang Jamin, Bang Jamin. Dia minta pertolongan sambil teriak-teriak.
2: Awak si Aryu Cot Giri Aceh Utara melalui sang leader.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Aceh-Maceh, kata Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Madya Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baiklah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya?
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya? Oke deh, kalau gitu mungkin...
2: Di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya? Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya. Di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Nah, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke, siap. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, oh, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke, silakan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang tidak juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir ya di kalian?
3: Dari saya dulu?
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya gitu.
2: Festival ya.
3: Ya, di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Itu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut itu langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya, betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Menurut saya sih untuk memaknai festival tabut tersendiri itu merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkan?
2: Kalau dari Yorki sendiri bagaimana ini?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang sudah dibilangin tadi bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini, seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tongkat-ikan, menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara, ada tradisinya nih. Kalau Bang Yongki dan Ingin Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikuti ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Kecil itu biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenali sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau mengikuti prosesnya itu memang seperti kata Acina dan tadi, kita itu jarang ikuti, tapi untuk mempelajari kita pasti harus selalu mempelajarinya.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut? Kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil, untuk SD.
2: Dari SD, ya, SD. Dari SD.
3: Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka. Di
2: Lapangan Merdeka.
3: Di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya, awalnya kan nggak mau kan gitu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ketabut itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Gitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang nih ya tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak
4: itu
2: ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat apalagi di tahun-tahun belakang itu festival tabut itu malam puncak itu selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncak itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, Juntu Mando, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Buku tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, pertama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak.
2: Iya.
3: Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nanda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu,
2: di Tabut
4: deh,
2: itu. Di
4: sport center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh, melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih.
2: Mantap ya, begitu banyak pengalaman. Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut?
4: Menurut Meda sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk jajan, ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak? Terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin kita itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Kita bisa melihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut. Bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya ikut lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan calong-calong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame masih juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi? Dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke sosmed lagi gitu.
4: Intinya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media itu untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh melihat budaya ini cuma mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Jadi kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang gimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuma sebagai tantangan saja tapi bisa dimanfaatkan ya. Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, maksudnya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan itu feel atau vibe-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari HP kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita nggak tahu keadaan di festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu,
2: biar lebih terasa, lebih sakral dan lebih dekat juga,
3: biar kita tuh langsung merasakan bahasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri festival Tabu ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bungkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: dua tahun
2: ke depan ya. Oke, dan juga sebagai bujang gadis Bungkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, peserta terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajari, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, ini kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini apa saja yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan garis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelaku sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang tadi juga masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul bang.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri. Kami
2: ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi apa ya, tuh fantasi?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga.
2: Oh.
4: Nah selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional,
2: ya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dan situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selalu bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, bujang gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata.
2: Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak,
3: karena
2: tidak.
3: Ya sebagai bujang dan garis pengumpul ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan provinsi Bengkulu itu sendiri.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa dute di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kan ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Tabur Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Prompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Prompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Okay.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, itu tadi
2: WhatsApp-nya di 0811-7816-544. Begitu, Pak.
1: Oke, siap dengan Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928, dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Bang, udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Prompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat FM Suara Budaya Nusantara, dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Prompat Bengkulu ya, beserta dengan dua narasumber, ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal, dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari festival tahun ini, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa maksudnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa duta ininya, nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap baik kan? Jadi kalau bisa, mohon dijelaskan lagi Tabut itu apa dan juga macam-macamnya takut gitu. Itu saja. Saya memang di tangga muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat siang selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke. Ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya, info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah, jadi ada yang info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata yang saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan, karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Jadi saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap itu.
2: Okay.
4: Jadi dengan ini kan kita bisa mengkonsumsikan bahwasanya di buku ini ada loh makna tradisional yang unik dan tentunya enak gitu ya, pertama pendar. Dan tidak hanya makanan tradisional saja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dengan lain gitu. Kami kampanyekan dalam bulan juga tradisional kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu, iya boleh bantu dijelaskan.
7: Secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah cara turun acara budaya yang turun menurun diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang Jawa itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjam, menjarah, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Ya. Tabut itu biasanya memperingatin kematiannya Abu Sayyaf, cucu Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh, silahkan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Ya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Tadi pun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan. Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih, yang pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja, jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Beberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang, itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya? Bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama pejabat itu bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Nah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
8: Terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri.
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu kak ya, karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu ya? Pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme ya, dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua, orang tuanya gitu bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tapi juga tetap melibatkan orang tua gitu. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu adanya tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu, orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman ya, beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabut ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edut di Bandar Lampung tadi. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
7: Bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa satu base-nya. Tapi setiap tahun itu, bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian dari bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu.
2: Okay.
7: 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun kedepannya ada pemilihan lagi, yang satu tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga walaupun dibutuhkan atau diajak.
4: Iya, diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
3: oh, ya, begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
7: Iya.
4: Itu setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masuk jabatan, masuk tugas kami itu memang sudah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini ya. 2
3: tahun. Okay. Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau nggak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mengucap selamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, merada, rak penja, rak sorban, gam, tabut, mepangke, dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain itu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya, mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya biar tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Untuk gimana nih Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, okay, mungkin ini ya, lanjut lagi paling nggak Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Ini 3 kali baru masuk dia mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya,
3: dan Ingat Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Ingat Nahda boleh mungkin.
7: Harapannya tentunya festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus
3: mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam, selamat siang, Donga
2: ya. Iya, dengan Kak Ayu ya.
9: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
9: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Iya, saya dari Maluku Tengah, berarti di Asia. Saya langsung ke narasumbernya tentang rambut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Kisah-kisahnya disampaikan juga yang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
9: Ya, panggil Kak Kasih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah dasar mengikuti proses itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan.

0: penthouse oblong aja gitu kan, mengikuti untuk pengambilan tanah gitu. Enggak, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian bebas
0: iya,
1: aja.
0: Iya, pakaian ya. Bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Oke, okay, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Ya.
1: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Oke.
1: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual sendiri. Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja ya, yang ada ketentuan pakaiannya ya.
1: Ya, benar sekali.
2: Untuk masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh. Silakan.
0: Untuk harapan sendiri terkait festival tabu ini mungkin lebih kurangnya sama seperti gimana ada tadi ya, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang grip gitu, tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabu itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabu ini ada kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rangkaiannya tetap berjalan, tapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabu ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Nganada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
3: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumi, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk generasi selanjutnya di masa depan.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
1: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah, udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Suara Budaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sehat RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan...
3: Pro 4 RRI.
4: Etalase Budaya Nusantara.
5: Kabar Papua jam 16.

Panci-panci kakak Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, macam-macam kakak ada orang masih di kitong punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan tadi kitong sudah ikuti bersama ya, siaran suara budaya Nusantara di sore hari dan sudah dilaksanakan dengan baik. Baik, macam-macam kakak ada orang dan sudah pukul 16:03 waktu Indonesia Timur. Mace Syarah hadirkan kita punya teras budaya sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Baik, baca-baca Kakak Dedorang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Satu informasi budaya yaitu makna bakcang, salah satu warisan budaya dan keteladanan kejujuran. Dari rri.co.id Pontianak, ini beragam makna dan nilai kehidupan yang tersimpan dalam salah satu perayaan Hari Bakcang ya, yang hingga saat yang sampai saat ini terus dilestarikan warga Tionghoa. Ya, Festival Duanwu atau Hari Bakcang kembali diperingati masyarakat Tionghoa pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Cina, dan perayaan telah berlangsung selama ribuan tahun ini identik dengan tradisi menyantap bakcang. Makanan berbahan dasar beras ketan yang tentunya dibungkus daun bambu dan berisi daging atau berbagai isian lainnya. Ya, Pak Cemace, pemerhati sosial budaya kemasyarakatan ini mengatakan bahwa bakcang ini merupakan bagian penting dari tradisi Duanwu yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, Pak Cemace, dalam tradisi masyarakat Tionghoa, perayaan ini juga dikenal dengan nama Pehcun yang jatuh setiap hari kelima di bulan kelima kalender lunar Cina. Ya, selain memiliki nilai budaya, Hari Bakcang juga tentunya syarat akan makna historis. Tradisi tersebut digelar untuk mengenang Qiu Yuan, seorang menteri negara Chu yang dikenal jujur, patriotik, dan berjuang demi kepentingan rakyatnya. Ya, itu tadi Pak Cemace, salah satu tradisi atau arti dari bakcang ya, warisan budaya dan keteladanan kejujuran. Kita orang masih lanjut lagi di Ketung Puteras Budaya di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau di jam 5 sore, masih dengan Ketung Pu lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu daerah Nusantara, dan beberapa informasi budaya lainnya.

Masih di Kitorempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai keondofolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Rereimea yang melekat pada Ondofolo atau keluarga Ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Rereimea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhabiakan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Rereimea itu ikut dalam rokhabia. Nah, salah satu rokhabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau. Ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga Ondofolo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada Ondofolo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, Ondofolo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, Ondofolonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abwako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau abwako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah saya diantaranya itu adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat Kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh abwako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh abwako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH.
Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LHBU. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini dilaksanakan di bagian barat Kampung Ayapo, ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LHBU adalah mereka yang ada di Kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang, ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau meli dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat, ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi LHBU tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini, ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi, ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita tersebut, ya, dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu. Karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, ya, bapaknya, begitu, ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Nah, peserta LH dalam perguruan, ya, nah, biasanya mendapat buruan seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya, seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju KOB atau balai adat untuk disembelih, ya. Lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan, ya. Ada beberapa jenis buruan atau obohuru, ya. Contohnya hajatan kampung hanya di Ondofolo dan kepala suku atau kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondofolo dan kotelo itu maksudnya bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan besar, ya, ini akan makan dan juga mengalami perubahan. Nah, sedangkan bagian rahang bawah, ya, itu menjadi hak penuh dari Ondofolo. Bagian lengannya dan pahanya itu akan dibagikan kepada marga-marga tertentu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi LH ini salah satunya, ya, adalah nilai gotong royong, ya. Ada juga nilai kepedulian, ya. Ada nilai kejantanan, wibawa dan juga kekuatan. Nah, nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua, ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat, ya. Mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH, mereka mungkin melanggarnya, ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria, ya, atau di dalam
yang tadinya dinamakan kombo IMEA. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hoax tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya dan lebih khusus pada Kampung Ayapo sebagai kekayaan khasana budaya bangsa yang memang patut dilestarikan demi kehidupan K.

Mas Riki Torong, Suara Budaya Papua, Program Empat Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya, atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan garang semua ya. Demikian tadi Majelis sudah hadirkan informasi tentang snapmore. Ya, ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan garang di tempat lain?

Baik, baca-baca Kakak Ade Dorang masih di Kitong Punya Teras Budaya di sore hari ini ya. Dan masih lanjut lagi sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau di jam 5 sore. Ya, baca-baca satu informasi budaya ini adalah ini ada satu kebiasaan ya, yaitu kebiasaan makan bersama dan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Ya, Pacemace, kebiasaan makan bersama ini merupakan salah satu tradisi sederhana yang mungkin berperan penting dalam kitong punya keharmonisan keluarga. Ya, mungkin di tengah kesibukan yang kitong jalani, waktu makan siang ini sering menjadi momen keakraban antar anggota keluarga. Ya, momen ini Pacemace tidak hanya mungkin berbagi makanan, tetapi juga berbagi cerita ya dan pengalaman serta ada perhatian satu sama lain. Ya, dalam banyak budaya, Pacemace termasuk kita punya budaya Melayu dan masyarakat Indonesia pada umumnya, makan bersama ini merupakan bagian dari kita punya kehidupan keluarga mungkin sejak lama. Ya, tradisi ini juga mengajarkan bahwa nilai kebersamaan di situ ada rasa syukur dan penghormatan terhadap anggota keluarga. Ya, ketika seluruh kitong punya anggota keluarga duduk dalam satu meja, di sini juga akan tercipta ruang komunikasi yang dapat mempererat kitong punya hubungan emosional antar anggota keluarga. Ya, makan bersama juga menjadi sarana efektif untuk membangun komunikasi yang sehat dan momen inilah orang tua juga dapat mengetahui bahwa hal yang dialami anaknya, baik yang di sekolah maupun yang dalam pergaulan sehari-hari. Dan sebaiknya juga Pacemace, kita punya anak-anak ini memilih kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ada juga harapan maupun permasalahan yang dihadapi sehingga tercipta hubungan yang terbuka dan harmonis. Ya, itu tadi Pacemace, kita orang punya salah satu kebiasaan ya atau budaya di kita punya lingkungan, terlebih khusus di Indonesia. Ini adalah salah satu kebiasaan yang sampai sekarang mungkin sangat berpengaruh di dalam kita punya kehidupan. Contohnya kita punya kebiasaan makan bersama ini salah satu juga bisa mempengaruhi kita punya keharmonisan keluarga. Ya, Pacemace, kita masih di teras budaya ya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan masih dengan kita pula lagu-lagu daerah. Di sore hari ini lagu-lagu Papua menemani suasana sore hari Pacemace Dorang Samoa.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur

0: cuaca ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Ya Allah,
2: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemalasago, Kabupaten Aceh Pidie, seorang janda berumur 40.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

PKD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Iya, baik Pak Cemace, dan sudah pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. 30 menit ke depan, Mace Sheryl hadirkan kita punya lagu-lagu dangdut di kita punya pro dangdut. Dan ada informasi-informasi juga mengenai kita punya tren musik dangdut yang ada di Indonesia. Sekali lagi Pak Cemace kakak ada orang, 30 menit ke depan, lagu-lagu dangdut menghibur kita orang semua.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak Pak Cimace, Kak Adik, orang semua kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pak Cimace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pak Cimace bisa berkomentar, Pak Cimace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mbak Cita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia itu mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi seperti di truk, bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pacemaci kata adik dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pacemaci dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek di dorong semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perempat RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Mbak Cita akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

0: Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau, ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu, ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya, ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut, ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia, ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan, ya, tarik sis semongko, ya, ya, ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya, musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk, ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan, ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace-mace, Kakak Ade, Dorang semua, ya. Mas Cita bacakan kembali komentar-komentar Pace-mace Dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-mace suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip, ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik, ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang, ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik, oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak Dedrang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini, memberikan komentarnya ya, tentang kenapa sih Mace-Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace informasikan juga ke Mace-Mace Dora. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, baik Mace-Mace, Kakak Dedorang, dimanapun kita berada, masih di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan tadi kita sudah ikuti bersama, kita punya lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dan selanjutnya Mace-Mace hadirkan kita punya lagu-lagu religi islami hingga tepat nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 17.44 menit untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

Ya, baik Pak Cemaca Kakak di Dorang, dimanapun kita berada sudah pukul 17:54 waktu Indonesia Timur. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama kumandang azan maghrib ya. Jatuh sudah kita dengarkan bersama tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan Mas Cesar masih menemani Pak Cemaca Dorang semua ya, sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih dengan kita lagu-lagu religi islami. Dan sekalian di sore hari ini Majelis Syarul pamit dari ruang dengar kitong semua. Terima kasih buat kitong buka kebersamaan di sore hari ini dari pukul 11 hingga tepat nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya nanti ada Maci Jane ya, yang akan menemani suasana malam hari dari pukul 18 hingga tepat di pukul 24:00 waktu Indonesia Timur. Majelis Syarul pamit, selamat sore. Salam budaya.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18.

Bagaimana kata Ade, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja Kamis

program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Eh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Becak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sobat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah, Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Macita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya? Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh, nggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi kipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua, terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya nonton sampai habis, cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau nggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sobat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

harga di dorong masih di frekuensi 89,3 MHz 4 RRI Jayapura, suara dari Papua. Ya, dan pacik-macik harga di dorong semua, kita akan berjumpa kembali pada edisi malam hari ini ya, menjadi tentunya menghadirkan berbagai program secara menarik dan informasi, juga lagu-lagu Nusantara yang masih akan menemani pacik-macik kakak didorong semua di edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 ya. Dan program acara kita orang Pacik Pariwisata Cendrawasi masih dihadirkan untuk menemani pacik-macik kakak didorong semua di malam hari ini. Dan terima kasih untuk rekan saya Maci Cheryl yang sudah menemani kami semua hingga pukul 18.27 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk pacik-macik kakak didorong semua, baik teman-teman yang baru bergabung, masih terus semangat di malam hari ini dengarkan program siaran melalui RRI Digital juga frekuensi 89 ya, 3 MHz 4 RRI Jayapura. Iya, di malam hari ini selamat bergabung untuk pacik-macik kakak didorong semua, baik yang masih menjalankan segala aktivitas bersama dengan keluarga maupun kerabat.

tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Festival Budaya Lembah Balem merupakan festival tertua yang menampilkan seni dan budaya Papua selama 28 tahun. Ini diadakan di Jayawijaya, Papua. Seperti kita ketahui, keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Begitu pula, keunikan seni dan budaya Papua yang selama ini selalu menjadi tujuan wisata yang menarik. Atraksi utama Festival Budaya Lembah Balem adalah berlakunya kembali perang kesukuan. Hal ini diperingati sebagai salah satu tradisi budaya suku di wilayah daratan tinggi yang telah lama ditinggalkan. Pertunjukan pemberantasan perang kesukuan diwakili dengan berbagai latar belakang cerita perang suku dan dipercantik oleh kostum tradisional, aksesoris, ornamen, cat tubuh, tarian, dan alat musik. Festival ini juga dimeriahkan oleh banyak atraksi dan lomba seperti tarian tradisional, atraksi bakar batu, lomba tenun noken, kompetisi ras babi, pertunjukan harpa mulu tradisional Papua, kompetisi pikon, seruling tradisional Papua, witawo, persaingan, permainan tradisional Papua yang disebut dengan sikoko, dan puradan. Dan karnaval kendaraan yang dihias yang bisa diikuti oleh orang tua muda sampai tua. Lomba tenun noken ini menarik karena merupakan tas rajutan tangan unik yang terbuat dari akar pohon atau kulit pohon. Karakter yang paling unik dari noken adalah cara menggunakannya. Noken tidak terbungkus bahu atau dibawa dengan tangan, tapi terbungkus di kepala. Noken telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival Budaya Lembah Balem tidak hanya dinikmati oleh warga Lembah Balem, tapi juga oleh semua orang Papua dari 40 kabupaten di Jayawijaya. Kontribusi juga dibuat dari beberapa studio tari dari kabupaten seperti Yahukimo, Lanijaya, Tolikara, dan Yalimo dengan beragam pakaian tradisional dan aksesorisnya. Festival Lembah Balem ini telah menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi, masyarakatnya hidup penuh damai, saling memahami antara hak dan kewajiban, baik yang berasal dari kelompok suku yang sudah lama terjalin hubungan perkawinan atau dengan kelompok suku yang baru, dengan kekerabatan yang cukup tinggi. Untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembangkan sistem kekerabatan tersebut, masyarakat adat Sentani mengenal budaya pembayaran kepala. Budaya ini bukanlah tuntutan denda, namun bermula dari penghargaan terhadap martabat manusia, termasuk di dalamnya penghargaan terhadap fungsi dan kedudukan perempuan yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih.

langkah pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayaran masukan, tapi pada waktu anak-anak juga pembayaran kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu dijalin terus. Ini sebenarnya bukti dari itu dalam budaya Sentani, bukti bahwa seorang manusia itu, nilai harga seorang manusia itu begitu berharga. Jadi pembayaran ini hanya untuk mengingatkan kepada dua belah pihak bahwa betapa berharganya nilai seorang wanita untuk orang Sentani. Jadi dengan dia melahirkan, sampai anak-anaknya pun meninggal, mereka masih bayar ke pihak mama punya keluarga untuk berterima kasih bahwa mama itu, ibu itu pernah datang melahirkan anak-anak di kampung ini. Ada tiga tahapan. Satu itu namanya Yara, itu pada tingkat kepala suku mengambil. Terus kedua itu Rame, itu keluarga yang meninggal yang tertua yang ambil. Terus yang ketiga itu mereka dalam rumah. Keluarga itu semua mereka bagi-bagi rata. Kenapa mereka semua ikut merasa dihargai dengan orang tua kita yang meninggal ini, ingatkan mereka kepada saudara perempuan mereka yang dulu pernah datang kalian ke sini.

Sahabat budaya, pada tatanan politik pemerintahan adat Sentani, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan bagi orang Sentani sesungguhnya merupakan duta besar perkawinan keluarga dan kampungnya. Perempuan tersebut akan selalu memainkan peran untuk memajukan kehidupan ekonomi. Ketika perkawinan ini menghasilkan pewaris keturunan, anak-anak yang dilahirkan akan selalu menyanjung tempat asal ibunya, dan dari kehidupan manusia bisa berkarya. Dengan memaknai kehidupan, akan mampu menjaga dan memelihara kehidupan itu sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan yang disengaja yang berakibat mengorbankan anggota keluarga atau mengorbankan orang lain.

Baca-baca kata Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Hero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Kabar Papua jam 19. Bye.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

program acara selanjutnya Mak Cici ingin hadirkan ada perempat spesial yang tentunya masih dihadirkan dengan berbagai informasi kesehatan dan lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Hai, kamu orang yang pecinta bola.
6: Sini, dengar dulu
7: Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
5: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
7: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
5: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya, dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
7: Jayapura.
5: Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang ngerasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukan yang ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, eskor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Masih di Ketelom Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

0: buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat masak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu asam garam pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa semua itu bisa mengandung bakteri bu dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
3: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace KKD dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood, ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan, ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya kalau dengar suara ombak di pantai gitu. Bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga macam-macam orang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja Pace Mace kakaknya dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacemace kakade orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Maceta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur resto and cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace Mace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

resmi ya terkait obat bahaya alam, dan kebijakan tersebut menunjukkan juga komitmen dalam mengembangkan kemanfaatan tanaman obat ya serta aman dan berkelanjutan nasional. Ya, dan selama berabad-abad masyarakat mengandalkan tanaman ya seperti kunyit, jahe dan juga daun sirih.

strategis penting bagi kita punya kesehatan. Ya, dan meskipun juga berasal dari alam, penggunaan tanaman obat ini tetap memerlukan juga perhatian terhadap keamanan dosis yang tepat ya, Pak Cimace. Dan para ahli juga menegaskan bahwa bahan alami tidak selalu aman apabila digunakan juga secara berlebihan atau sembarangan. Ya, yang menjadi tantangan terbesar juga Pak Cimace dalam pemanfaatan tanaman obat saat ini iya adalah seperti masalah dosis ya, serta standarisasi produk dan juga aspek tersebut penting untuk memastikan efektivitas dan keamanan herbal bagi masyarakat sebagai pengguna utama ya. Ya, sudah pukul 19.44 menit waktu Indonesia.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Metempeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin, ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
6: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
5: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.

0: DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau... Ini loh, Bu, mau...
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Interview.
4: Cep, apalagi tebak-tebakan lucu.
5: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
4: Gak tahu, Cuk.
5: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
6: Sama Nita Lila.
4: Gak tahu apa, Cuk?
5: Tukang nasi goreng.
4: Kenapa coba? Kenapa, Cuk?
5: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

Timur Papua jam 20. Bagi Mace Kakak Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu Sasi, diadakan upacara buka Sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil.

Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan dua alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Ya, bagi masih kakak didorong semua, kita orang beralih dalam program acara selanjutnya. Mas Cici ingin hadirkan satu drama legenda dengan topik ya suku-suku di Merauke. Mari kita orang ikuti satu drama legenda berikut ini.
1: Sahabat budaya, sekelompok manusia yang memiliki hak wilayat di suatu daerah yang juga dikenal sebagai masyarakat adat atau masyarakat pemilik hak wilayat di Persada Nusantara dari Sabang sampai Merauke tentu mempunyai cerita yang berbeda tentang asal-usul moyang mereka. Seperti halnya masyarakat adat di Papua, khususnya masyarakat adat di Merauke memiliki sejarah dan asal-usul moyang mereka seperti dikisahkan dalam mini drama Asal Muasal

0: Ada apa, Lady? Gimana pelajarannya di sekolah?
1: Baik, Ma. Hanya saja...
0: Hanya saja kenapa?
1: Kita ada dikasih PR. Katanya supaya kita bisa tahu tentang penduduk yang ada di Merauke, termasuk Woyang atau marga suku-suku di Merauke tuh.
0: Kenapa dengan...
1: Iya, katanya awalnya tuh mereka berasal dari mana gitu.
0: Oh, kalau itu Mama sedikit-sedikit tahu. Tapi bagusnya jadi tanya sama Tete boleh.
1: Ah, Mama nih parah kalau Mama sendiri tidak paham. Terus Tete di mana, Ma?
0: Tete ada di belakang rumah. Coba Lady lihat dulu.
1: Baik, Ma. Tete, lagi bikin apa?
2: Ini, Tete lagi kasih bersih tanaman jagung. Soalnya, ada rumput liar yang tumbuh mengganggu tanaman Tete. Yang sudah mulai tumbuh daunnya ini, Lady.
1: Ya, berarti tidak bisa diganggu ya, Tete.
2: Kalau untuk Tete pucucu yang cantik ini, kenapa tidak? Pekerjaan Tete... Tete bisa tinggalkan. Ada apa, cucuku?
1: Begini, Tete. Lady ada dapat tugas dari sekolah. Tapi katanya Mama tidak terlalu paham. Jadi Mama suruh Lady tanya ke Tete.
2: Oh, kalau begitu, Tete cuci tangan dulu, eh?
0: Nah, itu, Tete. Ada tuh, Lady. Tete. Tolong bantu Lady kerjakan PR-nya. Katanya disuruh apa tuh, Lady?
1: Disuruh untuk bisa menceritakan tentang asal-usul moyang ke marga ke yang ada di Merauke.
2: Oh, itu.
1: Tete bisa kan?
0: Kalau tetemu itu, Lady, paham dengan yang begitu tuh.
2: Tete tahu sedikit-sedikit, cucu. Tapi dengar baik-baik, eh. Ceritanya tuh begini.
3: Pada zaman dahulu, di dalam sebuah hutan belantara di Merauke, ada seorang Tete yang hidup ditemani dua ekor anjing buruannya yang diberi nama Garembu untuk diajak berburu. Setelah memanggil berulang kali, Garembu tidak muncul-muncul juga. Akhirnya Tete mencari di sekitar Befak. Namun setelah sekian lama mencari dan tidak menemukan kedua ekor anjingnya, akhirnya Tete memutuskan untuk kembali ke pondok menikmati makan siang hanya dengan sagu bakar tanpa lauk karena tidak bisa berburu.
1: Kasihan sekali ya Tete itu, makan tidak ada lauk sama sekali.
2: Habis mau bagaimana, Lady? Anjing buruannya belum kembali, jadi ya Tete tidak bisa berburu.
3: Tete memutuskan untuk tidak berburu. Hari itu, Tete hanya makan sagu bakar tanpa ada lauk. Pada sore hari, kedua anjing milik Tete pulang dan perutnya terlihat mengembang, menandakan bahwa kedua anjing itu telah kenyang.
2: Kenapa anjing buruan saya ini perutnya mengembang? Dari mana mereka mendapatkan makanan? Sementara di hutan ini, hanya saya sendiri.
3: Berbagai tanda tanya muncul di benak Tete. Dari mana anjing saya dua ekor ini memperoleh makanan?
2: Saya akan tuntuti anjing saya nanti. Kalau mereka ketahuan...
3: Hari berikutnya, Tete terlambat bangun. Setelah bangun, ia segera menyiapkan peralatan untuk berburu dan memanggil Garembu. Garembu datang dengan perut yang mengembang, tanda sudah kenyang, sehingga kedua anjing tersebut tidak dapat diajak untuk berburu. Tete merasa bingung dan kesal terhadap kedua anjing tersebut. Bagaimana anjing itu bisa kenyang, padahal ia tidak memberinya makan, sementara di hutan tersebut ia hanya hidup sebatang kara? Akhirnya masih dalam kebingungan, Tete kembali makan sagu bakar saja. Pertanyaan selalu muncul dalam benak sang Tete. Mengapa kedua anjing itu sudah kenyang sebelum diberi makan oleh Tete.
1: Kenapa bisa ya, Tete?
2: Itu dia yang Tete bingung.
3: Ternyata, tanpa sepengetahuan Tete, Garembu setiap pagi pergi ke hutan dan mendapatkan berbagai makanan yang berasal dari sekitar pohon wara yang berukuran sangat besar. Karena di dalam pohon besar itu ternyata ada manusia yang tinggal, sehingga dari dalam pohon itulah Garembu memperoleh makanan berupa sisa makanan, sagu, tulang-tulang yang masih terbalut sedikit daging yang telah dibakar. Hal inilah yang membuat Garembu merasa kenyang dan malas untuk berburu lagi.
1: Ada harus anjingnya tidak mau lagi berburu, soalnya mereka sudah kenyang.
3: Tete segera mengikuti kedua anjingnya sambil berlari. Tete memasuki hutan cukup jauh dan jarak sekitar 100 meter dari pohon warak, yaitu pohon yang sangat besar, Tete mulai mendengar suara gaduh dari dalam pohon. Sesekali Tete menghentikan larinya dan memasang telinga dengan cermat. Hei, suara apa ini? Di hutan ini kan hanya aku seorang yang tinggal. Mengapa ada suara gaduh berasal dari pohon itu? Tete berpikir keheranan. Tete kemudian berjalan mendekat ke arah pohon warak. Ternyata pendengaran Tete benar. Suara gaduh itu adalah suara orang yang berasal dari dalam pohon warak.
1: Jadi ada orang tinggal di dalam pohon besar itu, Tete.
2: Betul sekali, Lady. Dan itulah yang membuat Tete yang tinggal dengan anjing pemburunya itu sangat marah dan kembali ke pondoknya, mengenakan pakaian perang lengkap dengan peralatannya. Kemudian kembali ke pohon warak tersebut untuk mengusir orang-orang yang ada di dalam pohon.
3: Karena sang Tete merasa kekuasaannya diambil orang tanpa pamit, akhirnya sang Tete marah dan menyuruh mereka pergi. Kata Tete,
2: "Kalian tidak tahu sopan, tinggal di ulayat saya tanpa minta izin. Tapi saya maafkan kalian. Tapi kalian harus pergi dari sini. Kalian bisa tinggal di daerah yang gandur, Kampung Yereu. Kalian harus tinggal di Kampung Wasur. Kalian yang berbadan tinggi besar, kalian adalah suku Marin. Bahasa yang kalian pakai adalah bahasa Maru, Malin. Tempat tinggal kalian adalah di pesisir pantai, yaitu Pantai Samkai, Nasem, Dalir, dan Onggaya. Lalu kalian yang bertubuh kecil dan pendek, kalian Kimam. Sementara kalian yang termasuk suku terasing, nama suku kalian adalah Marori, Marauri." Kata sang Tete mengakhiri perkataannya.
4: Bagaimana, Lady? Sudah bisa menyimak cerita Tetemu tadi?
1: Kalau jalan ceritanya bisa, Ma. Tapi nama-nama marga itu yang Lady terhafal.
2: Tapi bagus kalau Lady Su bisa paham sedikit-sedikit, iya kan?
1: Iya, Tete, terima kasih.
2: Itu sudah kewajiban Tete untuk menyampaikan apa yang Tete bisa sampaikan. Moga Lady cucuku ini bisa menghargai orang punya wilayah, orang punya daerah, dan tahu sopan santun, sehingga pergi kemanapun bisa diterima semua pihak, ya kan?
1: Iya, Tete. Lady akan selalu ingat pesan Tete.

Demikian asal-usul suku-suku yang ada di Merauke, Papua. Dari Jayapura, Port Mumbai, negeri matahari terbit, kami ucapkan terima kasih. Wanyambi.

0: Ya, pagi-pagi kehadir orang semua pukul 20.27 menit waktu Indonesia Timur ya, dan tadi sudah Mbak Cici yang hadirkan satu drama legenda yaitu Suku-suku di Merauke ya. Dan selanjutnya ada Kitobah, kita orang bercerita yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian berbagi informasi cerita legenda ya Pak Cimace, kakak dong semua, di mana cerita legenda juga merupakan bagian penting dari warisan budaya yang tentunya kaya di Indonesia ya Pak Cimace, kakak didorang. Dan berbagai kisah ini tidak hanya mengandung hiburan tetapi juga mengandung nilai-nilai moral ya, etika dan juga filosofi yang mendalam. Ya, dan cerita legenda juga Pak Cimace menyampaikan pesan tentang kesetiaan dan juga pengorbanan yang mengandung pelajaran hidup yang relevan hingga saat ini. Iya Pak Cimace, kakak ada dorang semua, masih juga dengan berbagi info budaya ya. Kembali Mbak Cici hadirkan satu info budaya Papua, yaitu kita mengenal rumah adat Honai yang ramah lingkungan berikut ini.
1: Masih di Getrom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan sobat budaya dorang semua. Nah, sobat budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, sobat budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, sobat budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena. Juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas tiga jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya sahabat budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia sahabat budaya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang nggak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majid akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak-adik orang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-adik orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, Di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya. Jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega macam-macam kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur resto and cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner macam-macam dorang. Yang berikut ada The Santai Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Santai Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti masih akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
4: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Iya, masih masih kakak orang semua masih dalam program bicara kita orang kita bah kita orang bercerita ya dan pelestarian cerita legenda ya ini juga sangat penting ya karena berfungsi juga sebagai jembatan ya pace-mace yang menghubungkan generasi muda dengan nilai-nilai luhur nenek moyang. Iya, di era globalisasi di mana pengaruh budaya asing juga semakin kuat ya Pak Cimace dan menjaga keberlanjutan cerita legenda. Tentunya ini adalah cara untuk mempertahankan identitas budaya dan juga kita memperkaya kehidupan ya spiritual masyarakat ya Pak Cimace. Selain itu juga cerita legenda berperan dalam membentuk suatu karakter. Ya, dan upaya pelestarian cerita legenda ini pace-mace bisa dapat dilakukan ya melalui berbagai cara seperti pendidikan dan juga pementasan.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam-macam kakak dari orang, kita orang beralih dalam program acara selanjutnya. Macam yang hadirkan Dendang Papua yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Masih di Wiki Terumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace-Mace, kakek di turang semua, Mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya, dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Ngaji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek orang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya. Selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru Zending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

Iya, berarti masih Kakak Ade Dorong semua masih di perempat spesial ya, dan lagu-lagu Nusantara tentunya masih menemani Pace Mace Kakak Ade Dorong semua ya, dan Mace Jain bagikan untuk Pace Mace Kakak Ade Dorong kita membangun karakter yang baik, dan ini menjadi bekal penting juga untuk meraih masa depan. Ya, karena karakter yang baik Pace Mace ini juga merupakan fondasi penting dalam kita menjalani kehidupan ya. Kepandaian dan keterampilan ini memang dibutuhkan juga ya, tetapi tanpa karakter yang kuat ya, pastinya seseorang akan sulit memperoleh kepercayaan dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, karena itu pembentukan karakter juga perlu kita mulai sejak dini ya, dan harus terus juga dikembangkan ya. Iya, dan ini Maci Jane kutip dari Gramedia.com ya, bahwa karakter yang baik ini tercermin dalam sikap sehari-hari seperti jujur ya, kita mendisiplin, bertanggung jawab, dan juga menghargai orang lain. Ya, dan yang penting memiliki kepedulian juga terhadap lingkungan sekitar, dan nilai-nilai tersebut Pace Mace tidak berbentuk juga secara instan, melainkan melalui kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten. Dan hal-hal sederhana seperti kita menepati janji, datang tepat waktu, berkata sopan, dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh ya, ini juga merupakan bagian dari pembentukan karakter. Ya, lingkungan keluarga ini juga menjadi tempat pertama dalam kita menanamkan nilai-nilai kehidupan ya, dan juga di tempat kerja, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ini juga berperan untuk kita memperkuat karakter melalui pendidikan, keteladanan, dan juga pengalaman ya. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, Pace Mace, karakter juga terjamin dalam cara kita menggunakan media sosial, bersikap santun saat kita berkomunikasi dan menghormati perbedaan pendapat ya. Serta kita tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi ya, adalah wujud karakter yang baik di ruang digital. Ya, dan kita membangun karakter ini juga berarti kita memiliki keberanian ya Pace Mace untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Dan tentunya Pace Mace tidak ada manusia yang sempurna, tetapi pribadi yang berkarakter ini akan menjadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran ya, untuk kita menjadi lebih baik. Dengan bersikap rendah hati, mau menerima masukan, dan terus belajar merupakan tanda kedewasaan dalam kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya, dan karakter yang baik ini memberikan manfaat ya Pace Mace, bukan hanya bagi kita diri sendiri, tapi juga bagi lingkungan sekitar ya. Dan juga seseorang yang dapat kita percaya ini juga memiliki integritas dan mampu bekerja sama. Ini juga akan lebih mudah untuk kita bisa membangun hubungan yang harmonis, baik dalam keluarga, dunia pendidikan, maupun dunia kerja. Ya, dan membangun karakter ini juga menjadi proses yang berlangsung sepanjang hidup, ya, dengan kita membiasakan diri melakukan hal-hal positif, ya, di setiap hari, ya, dan kita pastinya sedang menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi bekal berharga untuk kita menghadapi masa depan, ya, sebab kesuksesan ini tidak hanya diukur dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari karakter yang kita tunjukkan dalam setiap tindakan. Ya, baca-baca Kakak dorong semua, itulah tadi kita membangun karakter yang baik, dan ini tentunya menjadi bekal penting untuk kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Ya, pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur, berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani kami di malam hari ini.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
6: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace KKD dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosimpancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosimpancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosimpancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya macam-macam ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya, tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ termasuk tarian kontemporer, tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya. Tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai pancar maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan, pada hitungan keempat lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff ya. Nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu. itu ya, pacemanci kakek dorang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Karena memang seni itu terus berubah ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.
3: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, berarti masih kakak ada dorong pukul 22.04 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih ingin hadirkan program acara selanjutnya, Mosaik Budaya, yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian informasi dan program sampai di malam hari ini ya, Pak Mace, hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda, kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang, yang terletak di bagian barat kota Palembang, hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batet aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Ya, pasti-pasti kakak ada orang semua masih dalam program acara kita orang Musai Budaya ya, dan di malam hari ini pasti-pasti kakak ada orang untuk kami yang mungkin sering menahan mata ya, atau bahkan tidur larut malam ya. Tentunya ini sangat bahaya bagi kesehatan tubuh ya, karena iya, tidur merupakan kebutuhan dasar ya yang berperan penting dalam menjaga kita punya fungsi tubuh secara keseluruhan. Ya, namun sayangnya pacem-pace kebiasaan tidur larut malam ini masih banyak juga dilakukan, baik karena pekerjaan, aktivitas maupun gaya hidup yang tidak teratur tanpa disadari. Ya, pola ini juga berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Ya, tidur larut malam ya pacem-pace ini dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh. Ya, yaitu jam biologis yang mengatur siklus tidur dan juga bangun. Dan ketika siklus ini terganggu, berbagai fungsi tubuh juga ikut terpengaruh, termasuk sistem kekebalan tubuh ya, metabolisme dan juga kestabilan hormon. Ya, dan akibatnya tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit, mudah lelah dan juga sulit berkonsentrasi. Ya, dampak jangka panjang dari kurang tidur ini termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi hingga obesitas. Ya, ini juga disebabkan oleh gangguan metabolisme yang membuat tubuh juga sulit mengatur kadar gula darah dan nafsu makan. Ya, dan tak jarang orang yang sering juga pacem-pace tidur larut ini juga memiliki kecenderungan mengonsumsi makanan yang tidak sehat di malam hari. Ya, dan secara mental, tidur larut malam ini berkaitan juga dengan peningkatan risiko gangguan kecemasan, stres kronis, dan juga depresi. Ya, bahkan kurangnya waktu tidur yang berkualitas ini mengganggu fungsi otak ya, dalam memproses emosi dan juga mengatur suasana hati. Dan hal ini juga mempengaruhi kemampuan dalam membuat keputusan, menyerap informasi, dan menjaga produktivitas. Ya, dan untuk menjaga kesehatan optimal ya, pacem-pace kami disarankan juga untuk tidur antara pukul 21.00 hingga 23.00 dan bangun pada pagi hari secara konsisten ya, dengan menghindari penggunaan gadget minimal 1 jam sebelum kami tidur, dan kurangi juga konsumsi kafein pada malam hari, serta kami menciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dan juga tenang. Ya, dan dengan menjaga pola tidur yang sehat, tubuh juga akan berfungsi secara maksimal, pikiran menjadi lebih jernih, dan risiko berbagai penyakit kronis dapat diminimalkan. Sudah pukul 22.41 menit waktu Indonesia Timur, berbagi informasi dan lagu-lagu Nusantara malam hari ini masih dihadirkan untuk menemani kamu semua.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Baya papayangan satanutoro patuala.
0: Artinya, semua usaha atau pekerjaan diharapkan seperti yang dilakukan orang tua. Setiap pekerjaan atau usaha sebaiknya dikerjakan dengan sebenar-benarnya, menurut

0: bawa pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Jatarapus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorang Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkum Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik orang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jengblong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang banyak orang ya, ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V, ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Cipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jenglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai paganter wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan yaitu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau cempres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jenglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, selamat pagi Pak Camaca, Kak Kade, dorang dimanapun kita berada. Di pagi hari ini kita orang berjumpa kembali di Kitong Pu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia di frekuensi 89,3 MHz. Dan Pak Camaca juga bisa langsung download di aplikasi melalui kita punya Play Store atau App Store untuk kita punya aplikasi RRI Digital. Baik, macam-macam Kakak ada dorang di edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Maca Cheryl akan menemani macam-macam dong semua dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di pagi hari ini untuk umat muslim dimanapun kita berada, satu persembahan renungan agama Islam dengan tema Bila Hati Bercahaya yang disampaikan oleh Suratno, dan tentunya diselingi dengan kita punya lagu-lagu religi islami hingga tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan ini dia macam-macam satu persembahan renungan agama Islam buat umat muslim dimanapun berada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali lewat renungan pagi melalui RRI Jayapura. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk beraktivitas di hari ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnahnya dan kelak mendapat syafaatnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan pagi dengan judul Bila Hati Bercahaya. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, adakah di antara kita yang merasa mencapai sukses hidup karena telah berhasil meraih segalanya? Harta, gelar, pangkat, jabatan, dan kedudukan yang telah menggenggam seluruh isi dunia ini. Marilah kita kaji ulang seberapa besar sebenarnya nilai dari apa-apa yang telah kita raih selama ini. Di sebuah kabar harian, pernah diberitakan tentang penemuan baru berupa teropong yang diberi nama teleskop Hubble. Dengan teropong ini, berhasil ditemukan sebanyak 5 miliar gugusan galaksi. Padahal, yang telah kita ketahui selama ini adalah suatu gugusan bernama galaksi Bima Sakti, yang di dalamnya terdapat planet-planet yang membuat takjub siapapun yang mencoba bersungguh-sungguh mempelajarinya. Matahari saja merupakan salah satu planet yang sangat kecil yang berada dalam gugusan galaksi Bima Sakti di dalam tata surya kita. Nah, apalagi planet bumi ini sendiri yang besarnya hanya satu noktah, satu titik. Sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 5 miliar gugusan galaksi tersebut. Sungguh alangkah dahsyatnya. Sayangnya, seringkali orang yang merasa telah berhasil meraih segala apapun yang dirindukannya di bumi ini dan dengan demikian merasa telah sukses, suka tergelincir hanya mempergauli dunianya saja. Akibatnya, keberadaannya membuat dia bangga dan sombong. Tetapi ketiadaannya serta-merta membuat leher batinnya sengsara dan tersiksa. Manakala berhasil mencapai apa yang diinginkannya, ia merasa semua itu hasil usaha dan kerja kerasnya semata. Sedangkan ketika gagal mendapatkannya, ia pun serta-merta merasa diri sial. Bahkan tidak jarang kesialannya itu ditimpakan atau dicarikan kambing hitamnya pada orang lain. Orang semacam ini tentu telah lupa bahwa apapun yang diinginkannya dan diusahakan oleh manusia sangat tergantung pada izin Allah Azza wa Jalla. Mati-matian ia berjuang mengejar apa-apa yang diinginkannya, pasti tidak akan dapat dicapai tanpa izinnya. La haula wala quwata illa billah. Begitulah kalau orang hanya bergaul dengan dunia yang ternyata tidak ada apa-apanya ini. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, seharusnya kita bergaul hanya dengan Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mengetahui jagat raya, sehingga hati kita tidak akan pernah galau oleh dunia yang kecil mungil ini. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sama sekali tidak ada kecemasan dalam menghadapi urusan apapun dalam kehidupan dunia ini. Semua ini tidak lain karena hatinya selalu sibuk dengan Dia, Zat pemilik alam semesta yang begitu hebat dan dahsyat. Sikap inilah sesungguhnya yang harus senantiasa kita latih dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tubuh lekat dengan dunia, tetapi jangan biarkan hati turut lekat dengannya. Ada dan tiadanya segala perkara dunia ini di sisi kita, jangan sekali-kali membuat hati goyah, karena toh sama pahalanya di sisi Allah. Sekali hati ini lekat dengan dunia, maka adanya akan membuat bangga, sedangkan tiadanya akan membuat kita terluka. Ini berarti kita akan sengsara karenanya, karena ada dan tiada itu akan terus menerus terjadi. Betapa tidak, tabiat dunia itu senantiasa dipergilirkan, datang, tertahan, diambil, mudah, susah, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dihormati, direndahkan. Semuanya terjadi silih berganti. Kalau hati kita hanya akrab dengan kejadian-kejadian seperti itu tanpa akrab dengan zat pemilik kejadiannya, maka letihlah hidup kita. Lain halnya kalau hati kita selalu bersama Allah. Perubahan apa saja dalam episode kehidupan dunia, tidak akan ada satupun yang merugikan kita. Artinya, memang kita harus terus-menerus meningkatkan mutu pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara yang penting yang kita perhatikan sekiranya ingin dicintai Allah adalah bahwa kita harus zuhud terhadap dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang zuhud terhadap dunia, niscaya Allah mencintainya. Dan barang siapa yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintainya. Zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak mempunyai hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan kita lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Bagi orang-orang yang zuhud terhadap dunia, sebanyak apapun yang dimiliki sama sekali tidak akan membuat hati merasa tenteram, karena ketenteraman itu hanyalah apa-apa yang ada di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melakukan zuhud dalam kehidupan di dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula memboroskan kekayaan. Zuhud terhadap kehidupan dunia itu ialah tidak menganggap apa yang ada pada dirimu lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah. Hadis riwayat Ahmad Mauqufan. Andai kata kita merasa lebih tentram dengan sejumlah tabungan di bank, maka berarti kita belum zuhud. Seberapa besar pun uang tabungan kita, seharusnya kita lebih merasa tentram dengan jaminan Allah. Ini dikarenakan apapun yang kita miliki belum tentu menjadi rezeki kita kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita memiliki orang tua atau sahabat yang memiliki kedudukan tertentu, hendaknya kita tidak sampai merasa tentram dengan jaminan mereka atau siapapun, karena semua itu tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Orang yang zuhud terhadap dunia, melihat apapun yang dimilikinya tidak menjadi jaminan, ia lebih suka dengan jaminan Allah, karena walaupun tidak tampak dan tidak tertulis, tetapi dia maha tahu akan segala kebutuhan kita. Jangan mengukur kemuliaan seseorang dengan adanya dunia di genggamannya. Sebaliknya, jangan pula meremehkan seseorang karena ia tidak memiliki apa-apa. Kalau kita tidak menghormati seseorang karena ia tidak memiliki apa-apa, kalau kita menghormati seseorang karena kedudukan dan kekayaannya, kalau meremehkan seseorang karena ia papa dan jelata, maka ini berarti kita sudah mulai cinta dunia. Akibatnya akan susah hati ini bercahaya di sisi Allah. Mengapa demikian? Karena hati kita akan dihinggapi sifat sombong dan takabur, dengan selalu mudah membeda-bedakan teman atau seseorang yang datang kepada kita. Padahal siapa tahu Allah mendatangkan seseorang yang sederhana itu sebagai isyarat bahwa dia akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Hendaknya dari sekarang mulai diubah sistem kalkulasi kita atas keuntungan-keuntungan. Ketika hendak membeli sesuatu barang dan kita tahu harga barang tersebut di supermarket lebih murah ketimbang membelinya
1: pada seorang ibu tua yang berjualan dengan bakul sederhana, sehingga kita merasa perlu untuk menawarnya dengan harga serendah mungkin. Maka mulailah merasa beruntung jikalau kita menguntungkan ibu tua berimbang kita mendapatkan untung darinya. Artinya, pilihan membeli tentu akan lebih baik jatuh padanya dan dengan harga yang ditawarkannya daripada membelinya ke supermarket. Walhasil, keuntungan bagi kita justru ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Lain halnya dengan keuntungan duniawi. Keuntungan semacam ini baru terasa ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sedangkan arti keuntungan bagi kita adalah ketika kita memberi lebih daripada yang diberikan oleh orang lain. Jelas akan sangat lain nilai kepuasan batinnya juga. Bagi orang-orang yang cinta dunia, tampak sekali bahwa keuntungan bagi dirinya adalah ketika ia dihormati, disegani, dipuji, dan dimuliakan. Akan tetapi, bagi orang-orang yang sangat merindukan kedudukan di sisi Allah, justru kelezatan menikmati keuntungan itu ketika berhasil dengan ikhlas menghargai, memuliakan, dan menolong orang lain. Cukup ini saja. Perkara berterima kasih atau tidak, itu sama sekali bukan urusan kita. Dapatnya kita menghargai, memuliakan, dan menolong orang lain pun sudah merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sungguh sangat lain bagi ahli dunia yang segalanya serba kalkulasi, balas membalas, serba ada imbalan atau tidak ada imbalan. Karenanya tidak usah heran kalau para ahli dunia itu akan banyak letih karena hari-harinya selalu penuh dengan tuntutan dan penghargaan, pujian, dan lain sebagainya dari orang lain. Terkadang, untuk mendapatkan semua itu, ia merekayasa perkataan, penampilan, dan banyak hal demi untuk meraih penghargaan. Bagi ahli zuhud, tidaklah demikian. Yang penting, kita buat tatanan kehidupan ini seproporsional mungkin dengan menghargai, memuliakan, dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Inilah keuntungan-keuntungan bagi ahli-ahli zuhud. Lebih merasa aman dan menyukai apa-apa yang terbaik di sisi Allah daripada apa yang didapatkan dari selain Dia. Walhasil, siapapun yang merindukan hatinya bercahaya karena senantiasa dicahayai oleh nur cahaya dari sisi Allah, hendaknya ia berjuang sekuat-kuatnya untuk mengubah diri, mengubah sikap hidup, menjadi orang yang tidak cinta dunia, sehingga jadilah ia ahli zuhud. Ada kalanya nur ilahi itu turun kepadamu, tulis Syaikh Ibnu Abdillah dalam kitabnya Al-Hikam. Tetapi ternyata hatimu penuh dengan keduniaan, sehingga kembalilah nur itu ke tempatnya semula. Oleh sebab itu, kosongkanlah hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Niscaya Allah akan memenuhinya dengan ma'rifat dan rahasia-rahasia. Subhanallah, sungguh akan merasakan hakikat kelezatan hidup di dunia ini yang sangat luar biasa siapapun yang hatinya telah dipenuhi dengan cahaya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing seorang hamba kepada cahayanya siapapun yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35. Sahabat budaya dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian renungan singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang mampu mewujudkan sikap zuhud terhadap dunia, dan semoga kita mendapat bimbingan serta ridhonya dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu kali saya berangkat ke Mekah dengan izin Allah. Saya bilang, mama berangkat. Bismillah, kita berangkat. Anda tahu, ketika kami sa'i, saya bayangkan bagaimana seorang Ismail mendapatkan kenikmatan dari ibundanya yang berjuang keras. Naik turun. Saya bayangkan ibu saya bagaimana merawat saya. Air matanya, tangisan, darah, segala. Demi Allah saya katakan, saya ganti dengan tangan saya. Saya rasakan seperti Ismail mendapatkan anugerah dari Hajar alaihissalam. Saya gandeng dengan tangan saya. Ya Allah, saya muliakan ibu saya. Tapi tahukah anda, tangan kiri saya gak bisa gandeng siapapun. Karena ayah saya sudah gak ada. Saya gak bisa melakukan apapun. Saya cuma berkata setiap kalimat yang saya sampaikan. Ya Allah, mohon ada pahala untuk ayah. Ketika saya baca Quran, ya Allah, mohon setiap huruf yang ada untuk ayah saya. Anda bapak masih ada, ibu masih ada. Masa belum bisa bahagiakan juga? Wa ya rujahul mizan. Wa ya rujahul mizan.

0: Nusantara.
1: Ketika mereka yang sudah mati itu ditawarkan akan hidup sekali lagi, mereka meminta kepada Allah. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kami diberi lagi waktu untuk hidup sejenak, sesaat saja. Maka mereka berkata, fa'as-sadaqa, kami ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Apa mau dikata? Tak akan mungkin kembali hidup ke atas dunia. Manakala azab sudah tampak di pelupuk mata, mereka berkata, Rabbana absarna, telinga sudah mendengar. Wasami'na, mata sudah memandang azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi masa itu penyesalan tak lagi bermakna.
2: Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah gak stabil emosinya. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita, dia tetap sabar, menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita, dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, dan kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya?
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: manusia, Anda yang menginginkan surga Firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat. Jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Allahu Akbar. Anda, sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satupun, satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekadar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam.
1: Tahukah Anda? Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Bagi masih kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace, kakak di dorang semua, kali ini Pace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Ya, baik macam-macam kakak dan dorang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua, ya, di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Macam Cheryl masih menemani Kitong Punya Kebersamaan di pagi hari ini. Sudah pukul 6:15 waktu Indonesia Timur, Jelajah Jayapura 1 hadir mengisi ruang dengar macam-macam semua di pagi hari ini di Kitong Punya Program 4 RRI Jayapura. Baik, Jelajah Jayapura 1 hadir ditemani dengan kitong lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Papua menemani kitong semua dan beberapa informasi budaya lainnya buat pace-mace dorang semua.

0: pecinta bola. Sini, dengar dulu ya.
1: Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
1: Jayapura. Jayapura.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Masih di Ketropensi Kelopiri Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua's Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papua's Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papua's Candy ini ya, kalau di Papua udah bilang itu orang Papua Popperman ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya memuntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

Masih bersama Ring Kitoran Ensiklopedi Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis, dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Macita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Juga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Juga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: olahraga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Info budaya.

Danau Sentani. Inilah salah satu landscape alam terindah Indonesia yang berada di Papua. Danau Sentani merupakan danau terbesar di Provinsi Papua dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter dari kedalaman laut, terletak di Kabupaten Jayapura. Danau ini dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif, pencipta kerajinan tangan terbaik di Papua. Danau Sentani ibarat kolam air hijau raksasa yang dikelilingi perbukitan dan dirangkul pegunungan siklop. Danau yang juga merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan yang hampir separuhnya adalah asli danau tersebut. Rumah panggung dengan kolam dan jaring penangkap ikan adalah pemandangan umum di danau ini. Salah satu pulau di tengah Danau Sentani dipercaya masyarakat setempat menyimpan puluhan tertua nenek moyang orang Papua, yaitu terletak di Pulau Asei. Bahkan pulau tertua tersebut menjadikan Pulau Asei dipercaya sebagai pusat pertemuan antara nenek moyang suku-suku asli Sentani dengan para imigran dari kepulauan Melanesia. Selain menyuguhkan keindahan yang elok, Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur.

0: Baik, macam macam kakak ada orang masih di kita punya jelajah Jayapura 1 sampai di nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Macam Cheryl masih terus menemani kita semua di pagi hari ini.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Pasca Maceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maceh Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 8.

0: Pelita Jayapura. Sudah pukul 7 lewat 2 menit, Mace Cheryl masih terus menemani kita semua di pagi hari ini. Di pukul 7 hingga di pukul 8 kita ada Jelajah Jayapura 2 ya. Masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu daerah Nusantara, dan juga beberapa informasi budaya buat Pace Mace dorang semua. Apa kabar baru yang baru bergabung? Selamat pagi saja, selamat beraktivitas ya. Semoga dilancarkan semua urusan di sepanjang hari ini.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Mas Riki, tolong pun suara budaya Papua, program Empat Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacemace kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya, atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya, kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak di garang semua ya. Demikian tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak di garang di tempat lain?

Nusantara. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak dorang semua ya. Kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari cendrawasih untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Macita bilang tarian spektakuler ya? Karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari cendrawasih ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan Pak Cemace? Nah, makanya ya keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, tim seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, nah, katanya gitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa, yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Nah, tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih ya. Jadi mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop ya. Ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revel Bird, ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih. Ini dia akan mengepakkan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama, ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka itu akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka, ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting, ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya, ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan, dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih, ya, Ed Scholes itu sangat antusias, ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak. Ya, jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop, ya, yang demikian spektakuler, ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya, ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang, ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop, ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih, ya, selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru, ya, ini juga menarik perhatian dari Ed Scholes untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik, ya, baca-baca kuning dan juga coklat, ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga, ya. Di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang, ya. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, paling banyak yang kita tahu, ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan, ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal, ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan, ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa, ya. Jadi saat ini, ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin, ya, masih banyak hutan yang tersisa, tapi, ya, kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari Ed Scholes ini, ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive, ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu, Pak Cimacek, Kak Gadudrang semua. Jadi kita memang harus, ya, bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua, ya, supaya burung cendrawasih kita itu tidak punah, ya. Saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah, ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

Masih di Keterobos Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kakek di turang semua, Mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. C.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fakfak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan baca-baca kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang
dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Nah, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Gak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Masih di Kiper Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Majita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Majita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk coba-coba naik rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Nah, jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya, jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya, nah jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje ya dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga ya diupayakan ya. Dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak ya dan juga agak tinggi ya, jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak yakni rumah kaki seribu masih dibangun di darat tetapi ditinggikan ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeo. Nah, rumah Jeo ini dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jeo ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam kayak rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, di rumah Jeo ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat. Ya, menarik ya, macam-macam ya, kakak adik orang semua bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah macam kita hadirkan ke Ronengar macam-macam kakak adik orang semua.

Aceh-Aceh Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Baik, macam-macam kakak dan orang masih di kita orang punya suara Budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Sudah pukul 8 lewat 6 menit. Maca Syair hadirkan kita orang Jelajah Papua. Masih dengan kita orang lagu-lagu Papua dan info-info budaya di pagi hari ini.

0: kangen kali sama kamu deh, Bah. Kamu pulanglah biar kita sama-sama.
1: Belum bisa, Sian. Aku masih sibuk.
0: Aduh, padahal aku udah kangen sekali sama kamu.
2: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacem Aceh KKD dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu ya. Hey, bersiaplah,
0: saat bahagia nanti telah tiba. Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Berhenti di sini ya?
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang?
2: Gak ada tapi-tapi. Sekali putus, tetap putus.
1: Ya, sayang. Kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah EB itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis, dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan EB sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai, tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia sahabat budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Baik, selamat pagi Pak Camaca, Kak Kade, Dorang, dimanapun kita berada, masih di kita punya Suara Budaya Papua, Pro 4 RRI Jayapura. Masih di kita punya Jelajah Papua, sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Satu informasi budaya ini tari kreasi identik dengan masyarakat yang ada di Papua. Pak Camaca, Papua ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu ini kita punya budaya yang paling menonjol adalah seni tari. Sampai saat ini Pak Camaca, tarian kreasi menjadi bagian yang sangat identik dengan kehidupan masyarakat di Papua. Karena tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media ekspresi. Ada juga media budaya, kebersamaan, dan jati diri masyarakat. Ya, Pak Camaca, tarian kreasi di Papua ini berkembang dari tarian adat yang diwariskan secara turun-temurun, dan gerakan irama musik ini sampai dia punya busana juga digunakan tetap mengambil unsur budaya lokal. Tapi lebih dikemas dalam bentuk modern karena mengikuti perkembangan zaman. Karena itu Pak Camaca, tarian kreasi yang ada di Papua ini mampu menarik minat kreasi muda tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Bagi masyarakat Papua Dorang ya, Pak Camaca, menari ini bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi tarian ini sering hadir dalam berbagai kegiatan penting ya, seperti penyambutan tamu, ada juga acara adat, sampai perayaan keagamaan, ada juga di festival budaya, sampai mungkin ada beberapa acara-acara organisasi yang ada tari kreasi sendiri. Baik, Pak Camaca, selain itu juga masyarakat yang ada di Papua ini dikenal memiliki semangat kebersamaan yang kuat ya, karena tarian kreasi ini biasa dilakukan secara berkelompok sampai mencerminkan nilai persatuan. Ada juga kekompakan dan kerjasama. Gerakan yang energik juga dan penuh semangat ya, menggambarkan karakter masyarakat Papua yang terbuka, ramah, dan penuh sukacita. Dan itu juga menjadi satu bentuk budaya yang sampai saat ini kita masyarakat Papua ini tetap lestarikan di beberapa event-event budaya yang hadir ya, melalui kita punya tari kreasi. Baik, itu dia tadi Pak Camaca dari rri.co.id Bovendigul, satu informasi budaya buat kita semua. Kita masih lanjut lagi Pak Camaca di kita punya Jelajah Papua sampai di pukul 9 nanti, dan informasi wisata dan budaya buat Pak Camaca hadir menemani pagi hari ini.
1: Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam, lingkungan, dan juga sumber daya. Juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bapak. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Masih di kita untuk suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan kali ini, Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi, kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa, tepo sliro, artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Sahabat Budaya, Siger Lampung adalah sebuah karya budaya yang terdiri dari dua kata, yaitu Siger dan Lampung. Siger adalah mahkota pengantin wanita Lampung berbentuk segitiga berwarna emas dan biasanya memiliki cabang berjumlah 9 atau 7. Siger merupakan benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan, tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Saat ini, penggunaan siger bukan hanya sebagai lambang kejayaan dan kekayaan. Dari bentuk mahkota, siger kini mengambil
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI. Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 9. Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ya, baik Pak Cemace, kita orang masih lanjut lagi di Ketong Punya Suara Budaya Papua Perempat RRI Jayapura. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas buat Ketong semua. Mungkin yang baru bergabung di pagi hari ini, selamat pagi buat Pak Cemace dorang semua dimanapun Ketong berada. Sudah pukul 9 lewat 3 menit, Warung Papeda hadir di pagi hari ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih dengan Ketong Pulaku-laku daerah Papua menemani suasana pagi hari Pace-pace dong semua dengan beberapa informasi juga dari Ketong punya